101 Istara Hit Music and Information Radio Net Station. Surabaya, kalian siap chaos bareng di Jawa Pos Arena? Karena anti NRML Tour 2026 Surabaya bakal hadir Kamis 14 Mei 2026. Long weekend paling pas nonton konser rame-rame, sing along dan bikin malam kamu gak normal seperti biasanya. Langsung cek dan amankan tiket di www.antinrmltour2026.

0: lihat di itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Mau kondisi rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser. Atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kami selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kami juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 4049 8575.
3: 101.1 K Music and Information. Saat ini, kaum Gen Z di Amerika mulai pada rame-rame ninggalin smartphone mereka. Mereka pada lebih beralih ke ponsel jadul atau feature phone. Alasannya, tren ini untuk meningkatkan kesehatan mental mereka, mengurangi kecanduan teknologi, dan menciptakan batasan digital yang lebih sehat. Gen Z ini harus Surabaya semakin sadar soal pentingnya keberlanjutan. Jadi mereka pada mulai mengadopsi gaya hidup YONO, You Only Need One. Artinya menekankan konsumsi yang lebih bijak. Jadi harus Surabaya, mereka hanya membeli barang-barang yang benar-benar dibutuhkan dan mengutamakan kualitas juga keberlanjutan. Bisa dikata Gen Z di Amerika ini harus Surabaya mulai lebih selektif soal memakai teknologi. Mereka juga mengadopsi kebiasaan low tech, ya katakanlah semacam membaca buku fisik, menulis-nulis jurnal, atau menikmati waktu tanpa distraksi layar. Jadi harus Surabaya, Gen Z di Amerika ini malah makin memprioritaskan keseimbangan hidup, termasuk perawatan diri, aktivitas fisik, dan hobi di luar dunia maya.
4: This is the number one internet radio station. And now, we never stop. 24 hours a day. Around the clock. Around the world. Around the world. 101.1
5: K Music and Information.
4: Radio.
5: Istana FM.

0: music in the mix.
1: Beriklan Istana. Di sana mahal, di situ mahal. Istana bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istana dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istana di 0877-9036-5617. Beriklan Istana 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.
2: Dunia berubah. Cara kita berkomunikasi pun berevolusi. Apakah kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL. Mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Fikom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84 Surabaya. Fikom Unitomo, smart, creative, and digital.

0: 107.1 Istara Hit Music and Information Radio Net Station. Tipe kalian tuh yang lagi capek langsung tidur atau malah overthinking sampai pagi?
1: Kalau lagi di mode itu, di sini kita temenin bareng aku Robin dan juga Maya. Kalian request lagu juga boleh nih, bisa dikirim ke WhatsApp kita,
0: bisa di nomor 0877-9036-5617 atau juga bisa IG dan TikTok Istara FM. More music at night. Hits music and information.

ilmu komunikasi yang berdiri sejak tahun 1985. Ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia. Secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual. Laboratorium radio atau siaran dan produksi audio. Laboratorium fotografi dan data digital. Serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional. Program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolo Waru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.

0: Eh, lihat deh, itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser itu bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 40498575.
3: Beriklan Easter.
2: Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istra dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istra di 0877-9036-5617. Beriklan Istra 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Istara. Rasakan bedanya.

0: 101.1. Hear music and information.
1: Data yang dihimpun dari WWF Indonesia bekerjasama dengan kreatif agensi Hakuhodo memperkirakan setiap hari terdapat sekitar 270 ribu pohon yang ditebang berakhir di tempat sampah. Dan 10% dari jumlah itu berasal dari tisu. Kondisi ini akan membahayakan ekosistem hutan karena bisa menyebabkan habisnya jumlah pohon di bumi. Pohon penghasil oksigen yang dibutuhkan manusia dan makhluk hidup lainnya untuk bernafas. Ayo, ganti tisumu dengan sapu tangan. Sudah saatnya kita berkontribusi untuk memperpanjang umur bumi.
2: Public Announcement Service presents by
3: This is the number one radio station.
4: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
5: Dalam ilmu komunikasi, ada istilah mediatisasi politik. Intinya, saat kebijakan negara mulai dibungkus pakai gaya media sosial, misalnya lewat meme atau konten lucu, biar gampang viral. Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI kini resmi menggandeng Homeless Media sebagai mitra untuk merangkul Gen Z. Homeless Media sendiri adalah akun-akun publik, info viral, atau bahkan akun humor yang biasa kita scroll tiap hari di medsos. Terdengar inovatif? Betul, tapi awas, ada jebakannya. Sosiolog Bagus Irawan juga mengamini hal ini. Menurutnya, inovasi merangkul akun humor memang efektif. Tapi, gap antara narasi medsos yang serba indah dengan realitas objektif di masyarakat justru bisa memicu krisis kepercayaan.
6: Dengan menggandeng platform digital populer, nah ini adalah sesuatu yang wajar, bisa jadi lebih efektif untuk menyebarkan informasi ya, terutama kebijakan untuk segmen audiens yang mungkin tidak lagi mengakses media konvensional. Namun jangan lupa di sisi yang lain ada resiko yang besar. Ini seakan-akan akan membuat gap yang jauh sekali ya dengan narasi pemerintah dengan realitas yang ada di lapangan. Kenapa? Karena platform-platform ini memiliki gaya komunikasi yang cenderung menghibur dengan visual yang menarik dan berpotensi mengemas informasi pemerintah jadi estetik tanpa menyentuh kritik yang ada di masyarakat. Jika ini terjadi, di mana masyarakat hanya terpapar pada narasi yang seragam dan mendukung pemerintah, ini lama-kelamaan akan menjadikan persepsi yang bias dan menjauhkan publik dari realitas yang objektif. Lama-kelamaan mengikis kepercayaan terhadap media itu sendiri dan juga pemerintah.
5: Dari kacamata literasi digital, praktik komunikasi tanpa label yang jelas bisa jatuh pada astroturfing, yakni opini yang seolah-olah murni suara rakyat, padahal titipan sponsor. Makanya, Bagus Irawan memberikan satu syarat mutlak, transparansi.
6: Audiensi digital atau netizen ini, terutama yang generasi muda, sangat menghargai transparansi. Menurut saya, dan mereka tidak masalah dengan konten berbayar atau kolaborasi asalkan jujur dan tidak menyamarkan sebagai konten organik yang independen. Yang kedua, kolaborasi pemerintah untuk kampanye isu-isu spesifik yang benar-benar manfaat bagi masyarakat seperti misalnya kampanye tentang gizi, literasi digital, kesehatan dan lain sebagainya, tentu itu baik. Namun perlu dihindari punya kesan pencitraan atau pembelaan kebijakan yang kontroversi itu. Dan berikutnya, menurut pemerintah juga perlu melihat platform digital bukan hanya sebagai corong ya toh, tapi juga sebagai telinga. Jadi fungsinya nggak cuma memberitahu tapi juga menyerap informasi dari masyarakat umum dan membuka saluran seperti umpan balik ya. Artinya pemerintah juga nggak boleh alergi terhadap kritik ya.
5: Kesimpulannya, adaptasi komunikasi pemerintah di era digital memang wajib diapresiasi. Tapi ingat, tanpa transparansi, adaptasi bisa berubah jadi manipulasi.
4: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: This is Magic Radio.
7: This is Oddie Murs.
8: Hi, we're the Wanted.
9: Hi, I'm Ellie Goulding.
3: We love new music.
10: Hi, I'm Pink.
3: On radio.
11: That was fantastic.
0: 101.1. Hit music and information.
12: All day, every day. Radio.
13: Istara. You're listening to The Breeze across
14: Istara Top Hits.

101.1 Istara Music Information Radio Station. Halo Re Surabaya, siap bikin malam long weekend jadi enggak terlupakan, karena Kamis 14 Mei 2026 nanti Anti Normal Tour 2026 Surabaya bakal take over Jawa Pos Arena. Waktunya kalian sing along bareng, teriak bareng, dan chaos bareng rame-rame sampai suara habis. Pas banget tanggal merah, jadi jangan cuma rebahan atau cuma nonton keseruan orang lain di Instagram story ya. Ajak teman-teman kalian dan siap bikin Jawa Pos Arena pecah bareng. Langsung gas dan amanin tiket kalian.

0: 101.1. Hit music and information.
1: Arek Surabaya, sekarang ini hampir semua orang punya media sosial. Dari yang cuma buat hiburan, sampai aktif banget beropini. Tapi, yang sering jadi masalah, kita kadang lupa kalau apa yang kita tulis itu punya konsekuensi hukumnya loh. Contohnya, banyak kasus orang yang awalnya cuma komentar, entah itu kritik, sindiran, atau bahkan bercandaan, tapi berujung dilaporkan. Di Indonesia sendiri, ternyata hal seperti ini bisa masuk ke dalam aturan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang biasa kita sebut UU ITE. Nah, di dalam undang-undang ini ada beberapa pasal penting yang sering dipakai. Misalnya, pasal 27 ayat 3 tentang pencemaran nama baik. Yang kedua, pasal 28 ayat 1 tentang hoax. Yang ketiga, pasal 28 ayat 2 tentang ujaran kebencian berbasis SARA. Dan pelanggarannya gak main-main nih. Pencemaran nama baik bisa kena hingga 4 tahun penjara, sementara hoax ujaran kebencian bisa sampai 6 tahun penjara, plus denda hingga 1 miliar rupiah. Jadi, hati-hati ya, Arek Surabaya, aja asal ngetik nak mesos.
2: More music next. Now, this is what you call Music Radio.

0: 101.1 Istara Hit Music and Information Radio Net Station. Halo Arek Surabaya, selamat pagi menuju siang ya. Kali ini kamu ditemenin sama Robin.
1: Balik deh, udah balik.
0: Robin guys, sudah waras. Alhamdulillah. Bang Robin, terus
2: ada Pici
3: dan ada Maya
0: di program Halo Istara.
3: Betul banget.
0: Sampai nanti pukul 1 nih ya. Buat topik hari ini apa ya?
3: Apa ya?
2: Kalian stay tune aja di IG Istara, nanti bakal di spill nih.
3: Nanti di spill-spill dan kita nanti cerita-cerita
2: ya. Pasti ya, masih kalau sama Trio Centil nih, topiknya pasti seru ya.
3: Iya,
2: semua topik seru sih di Istara ya. Jadi pastiin kalian enggak ketinggalan ya.
0: Kalau kalian mau request lagu dulu, boleh banget.
3: Boleh banget, guys.
2: Bisa di nomor WhatsApp 0877 903 65617
3: atau bisa di IG dan TikTok Istara

0: 1. Hit music and information.
1: Di era digital saat ini, Gen Z sangat dekat dengan teknologi. Aktivitas belajar, bekerja, hingga berkomunikasi banyak dilakukan melalui ponsel. Kebiasaan ini sering membuat tubuh kurang bergerak dan menimbulkan rasa lelah, baik secara fisik maupun mental. Menjaga kesehatan menjadi hal yang penting di tengah kesibukan tersebut. Salah satu cara yang bisa dilakukan, berolahraga secara rutin. Olahraga membantu menjaga kebugaran tubuh, mengurangi stres, serta membuat pikiran lebih segar. Berikut tips buat kamu, Arek Surabaya, yang bisa diterapkan untuk kalian tetap aktif. Pertama, pilihlah jenis olahraga yang sesuai dengan minat. Olahraga tidak harus berat, misalnya jogging, bersepeda, yoga, atau latihan ringan di rumah sudah sangat cukup untuk menjaga kebugaran asalkan dilakukan secara rutin. Kedua, manfaatkan media digital sebagai pendukung. Saat ini, banyak tersedia video panduan dan kelas olahraga online yang dapat diikuti kapan saja. Ketiga, lakukanlah secara teratur dan seimbang. Arek Surabaya, aktivitas fisik sekitar 30 menit setiap hari sudah sangat cukup, tapi tetap sesuaikan dengan kondisi tubuh agar tidak berlebihan. Selain bermanfaat bagi kesehatan fisik, olahraga juga berperan penting dalam menjaga kesehatan mental. Aktivitas fisik dapat membantu mengurangi tekanan akibat tugas atau pekerjaan serta membantu menjaga fokus. Dengan menerapkan tips olahraga secara sederhana, Gen Z dapat menjaga kesehatan tubuh dan keseimbangan mental di tengah tuntutan era digital.
2: This is the number one radio station. 24 hours a day.
0: Hit music and information.
2: Radio.
0: Istara.

0: Eh, lihat deh itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu enggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Remo selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 409 8575.
3: You're looking for the greatest hits of all time. You found them.
4: Good music and information.

Apakah kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL. Mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Fikom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Fikom Unitomo, smart, creative, and digital.

101 Istara Hit Music and Information Radio Net Station. Arek Surabaya, siap bikin Jawa Pos Arena gak kondusif. Kamis 14 Mei 2026 di Jawa Pos Arena, kita bikin long weekend jadi lebih brutal nih. Lebih rame dan lebih unforgettable. Beli tiketnya sekarang juga di www.antinormaltour2026.

0: 101.1 Istara Hit Music and Information Radio Net Station. Oke, topik hari ini kita udah nemu nih ya.
1: Iya, ya, udah di-spill juga di IG question box.
0: Apa tuh, Beli?
1: Makanan yang bikin kamu inget sama seseorang nih ya. Iya. Kan kalau kata orang kan setiap orang ada masanya. Kalau kita setiap orang ada makanannya.
0: Oke, betul. Ya. Sudah ada yang masuk nih ya.
1: Oke, udah.
0: Aku bacain dari DM dulu dari WNS CLSH. Siang Kak, boleh request lagunya Gugu Dolls Iris. Terima kasih sudah diputar.
2: Oke, lanjut.
1: Next. Next ada dari WhatsApp nih ya, requestan Jinu di Bangkalan. Oke. Okay. Kakak mau request lagunya Gracie Abrams That's So True dan Dead Bill Spontan Tanpa Uhui.
0: Okay. Sudah terputar.
1: Lanjut lagi. Ini udah ada yang masuk ya dari Instagram
0: nih.
1: Boleh Maya coba bacain.
2: Dari Aungyan Lin KFC, karena hampir tiap minggu dibawa makan KFC sama doi.
1: Aduh, iya makan KFC.
2: Enak banget.
1: KFC date ya.
2: Iya, makan ayam terus nih.
0: Iya. Ini sekarang kan KFC mungkin udah ke banyak saingan dia.
1: Oh iya, benar-benar yang lain-lain gitu ya.
2: Tapi ini tetap konsisten KFC terus ya.
1: Tapi aku jadi ingat tahu KFC dulu ada float 5.000 gitu.
2: Iya, iya,
1: jauh-jauh SMP gitu. Iya.
2: Kita sampai rebutan yang float yang merah itu Fanta ya.
1: Iya benar itu.
2: Enggak ya kalau enggak salah.
1: Itu pokoknya yang best seller
2: iya,
1: gitu ya.
2: Apalagi sekarang udah ada di voucher TikTok loh.
1: Oh iya benar. Iya benar.
2: Boleh, terima kasih ya. Ya kita udah dikasih tahu
1: pemburu diskonan ya. Oke.
2: Nih ada requestnya di ujung minggu Mesa Hira.
0: Oke, ditunggu.
1: Oke, lanjut. Ada lagi?
2: Ada lagi. Dari Mohli Rahma, nasgor buat an ibu.
1: Aduh, masakan rumah.
0: Iya, benar. Ibu ini enggak ada yang nadi belum cuma nasi goreng.
1: Biasanya simple ya, bukan yang aneh-aneh, bukan yang kayak nasgor di restoran-restoran gitu, tapi rasanya itu kayak
2: khas banget. Iya, belum lagi kecap. Apalagi kan biasanya kalau buat an ibu itu pakai bumbu-bumbu spesial.
1: Iya, benar. Walaupun kadang cuma masakan rumahan ya, tapi itulah yang bikin kangen ya.
0: Iya, apapun itu.
1: Padahal aku enggak rantau, guys.
2: Ini ada requestnya di ujung minggu Mes Saira juga.
0: Oke, ditunggu.
2: Nih ada lagi, tinggal satu nih.
0: Boleh dibacain deh.
2: Dari Zania, bakso karena temanku pernah kesel bakso.
0: Aduh. Oh jadi dia makan bakso langsung inget temennya.
1: Iya. Karena kejadian lucu itu, bukan lucu ya, keselak sih.
0: Iya.
1: Deg-degan gitu, tapi inget lucu ya.
0: Inget lucu.
2: Tapi cuman waktu kejadiannya aja bikin panik.
1: Iya benar.
2: Tapi kalau diingetin jadi lucu.
1: Iya benar.
2: Ini ada izin request lagu Cegil Nabila Takia.
0: Oke, ditunggu.
1: Oke, ini lucu-lucu ya dan bermacam-macam ya kisah area-area Surabaya dengan makanan tertentu nih ya. Mungkin ada lagi nih ya yang punya cerita lucu, cerita apa nostalgia atau yang lain-lain, boleh diceritain
2: ya. Lucu-lucu yang unik-unik lah ya. Boleh dong sampai bikin penyiar ini pengakak-ngakak gitu.
0: Area-area Surabaya nih yang baru joinan, mau join tapi masih bisa dong.
1: Bisa
2: jam
1: banget,
2: sampai
1: bisa.
2: Jam 1 kita masih menerima ya.
1: Bisa di bisa di nomor WhatsApp 0877-903-6-5617
2: atau bisa di IG dan TikTok Istara FM. Kita tunggu.
3: Always a better music mix.
4: All day long, constantly. The number one.

0: lihat di itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu nggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kami selalu tersedia untuk itu. Supaya batu keraser yang terpercaya, kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 409 8575.
3: In the mix. Back to back, beat to beat. Come on, hit me with another track.
4: 101.1 Istara Hit Music and Information Radio Net Station. Arek Surabaya, long weekend kamu cuma buat staycation aja. Kali ini, long weekendnya ditemenin sama Antinormal Tour 2026 Surabaya di Jawa Pos Arena. Kamis, tanggal 14 Mei 2026. Siapin diri lo yang sing along bareng anak-anak Antinormal. Beli tiketnya sekarang di www.antinormaltour2026.

0: 101.1 Nisara Hit Music and Information Radio Net Station. Oke, kita mau lanjut bacain question box ya.
1: Udah rame nih ya.
0: Oh, ini ada DM deh. Aku mau bacain yang DM dari Adi Wibowo. Serundeng buatan ibu. Satu hari sebelum beliau meninggal, beliau sempat buatin serundeng.
2: Sedih.
0: Ini serundeng ini makanan yang
1: tapi emang enak sih ya. Enak banget sih ya. Dimakan pakai nasi anget aja udah enak
0: udah
1: banget
0: enak. Ya.
3: Enggak pakai dagingnya juga tetap enak,
0: enak ya.
3: Cuma serundengnya aja.
0: Ini anak-anak kos ini pasti relate ya, serundeng ini makanan yang
1: penyelamat
3: ya. Karena dia pasti tetap meskipun dimasukin kulkas itu tetap enak.
1: Iya, benar. Lanjut ada.
0: Sampai sekarang kalau lihat serundeng aku jadi ingat beliau. Request lagunya Attack Attack Lonely sudah terputar.
1: Oke, kita lanjut ya dari question box nih. Ini dari My Radio FM. Nasi goreng buatan seseorang yang spesial.
0: Wah, siapa tuh?
3: Siapa, siapa nih?
1: Ayo. Abang nasi goreng kah spesial?
0: Iya.
1: Nasi goreng spesial pakai telur ya. Kak izin request pura-pura Liodra. Makasih.
0: Oke, ditunggu.
1: Lanjut lagi dari Virginita. Pisang karena makanan kesukaannya. Woi, kesukaannya siapa nih ya pisang?
3: Kesukaan do. Iya tuh mantan nih.
0: Ayo. Atau kesukaannya Virginita sendiri ya.
1: Oh iya benar. Request sembuh tanpaku Fajarno.
0: Oke, ditunggu.
1: Oke, lanjut lagi nih dari dari Supina nih bakso. Oke, oh kayak tadi ya mungkin baksonya itu enak banget gitu ya.
0: Iya.
1: Request Fajar Nur sembuh tanpaku. Terima kasih.
0: Oke.
1: Lanjut Maya boleh nih bacain.
3: Lanjut nih dari Ete. Bakso juga.
1: Wah, banyak yang suka bakso ya. Tapi emang enak sih ya. Jadi pengen.
0: Iya. Walaupun kondisinya bakso ya paling.
1: Iya, sama. Kan sekarang ada bakso keju, bakso
3: bakso mercon.
1: Iya, mercon.
0: Makin semua ya.
3: Iya, jadi pengen bakso aci.
1: Maya ini setiap hari beli bakso aci.
0: Iya.
1: Oke, boleh. Satu lagi nih Maya.
3: Ada requestnya di ujung minggu Mas Aira.
1: Oke.
0: Okay. Sudah terputar.
3: Lanjut ya dari Capau. Soto. Karena pernah malu nabrak orang pas pesen soto di kantin sekolah dulu.
1: Semangat tuh baksonya.
0: Baksonya.
1: Soto. Ngawur.
3: Soto-nya jadi. Tapi semoga ya sotonya enggak tumpah ya.
1: Jadi kan kalau ketumpahan kan kena baju mungkin pas pakai baju putih kan susah hilang kan soto itu.
0: Pokoknya ya.
1: Terus panas. Terus kita enggak jadi makan soto.
0: Iya. Ya malu ya, kotor ya. Panas semua jadi satu.
1: Bercampur aduk
3: kan
1: nih.
3: Kan enggak mungkin ya pakai baju putih terus ada kuning-kuningnya dari soto tadi itu ya.
1: Karena emang susah banget ya soto ngilanginnya. Oke, ada requestannya mungkin?
3: Bentar ya. Enggak ada.
1: Oh, enggak ada. Oke.
0: Kita hold dulu. Bagi rarek Surabaya yang mau joinan tapi kita hari ini makanan apa sih yang bikin kamu keinget seseorang?
3: Betul.
0: Atau
3: iya, boleh diceritain ya.
1: Keluarga kayak atau siapapun lah ya.
0: Atau kamu suka nih, boleh di mana aja, guys?
1: Bisa di nomor WhatsApp 087790365617
3: atau bisa di IG dan TikTok Istara FM.
0: Kita tunggu.
4: Never stop. 24 hours a day. Around the clock. Around the world. Around the world.
5: It's music and information. Easter.

0: 101.1 Hit Music and Information.
1: Itu ngomong-ngomong sampah plastiknya banyak amat.
2: Biasalah mas, kalau habis malam mingguan ya gini ini. Pada ngumpul sambil jajan, terus sampahnya ya ditinggal.
3: Plastik menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hidup kita. Dan tahu kak, kalau sampah plastik butuh waktu 10-12 tahun bagi kantong plastik untuk hancur. Botol plastik lebih lama lagi, perlu waktu 20 tahun untuk terurai. Styrofoam membutuhkan waktu 500 tahun untuk bisa hancur sempurna. Kurangilah penggunaan plastik. Save the world. Buang sampah pada tempatnya ya.
4: Public Announcement Service presents by
5: This is the number one radio station.

beriklan Istana. Di sana mahal, di situ mahal. Istana bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istana dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istana di 0877-9036-5617. Beriklan Istana 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istana. Rasakan bedanya.

0: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Dalam ilmu komunikasi ada istilah mediatisasi politik. Intinya, saat kebijakan negara mulai dibungkus pakai gaya media sosial, misalnya lewat meme atau konten lucu, biar gampang viral. Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI kini resmi menggandeng Homeless Media sebagai mitra untuk merangkul Gen Z. Homeless Media sendiri adalah akun-akun publik, info viral, atau bahkan akun humor yang biasa kita scroll tiap hari di medsos. Terdengar inovatif? Betul. Tapi, awas, ada jebakannya. Sosiolog Bagus Irawan juga mengamini hal ini. Menurutnya, inovasi merangkul akun humor memang efektif. Tapi, gap antara narasi medsos yang serba indah dengan realitas objektif di masyarakat justru bisa memicu krisis kepercayaan.
2: Dengan menggandeng platform digital populer. Nah, ini adalah sesuatu yang wajar. Bisa jadi lebih efektif untuk menyebarkan informasi ya, terutama kebijakan, untuk segmen audiens yang mungkin tidak lagi mengakses media konvensional. Namun jangan lupa di sisi yang lain ada resiko yang besar. Ini seakan-akan akan membuat gap yang jauh sekali ya, dengan narasi pemerintah, dengan realitas yang ada di lapangan. Kenapa? Karena platform-platform ini memiliki gaya komunikasi yang cenderung menghibur dengan visual yang menarik dan berpotensi mengemas informasi pemerintah jadi estetik tanpa menyentuh kritik yang ada di masyarakat. Jika ini terjadi, di mana masyarakat hanya terpapar pada narasi yang seragam dan mendukung pemerintah, ini lama-kelamaan akan menjadikan persepsi yang bias dan menjauhkan publik dari realitas yang objektif. Lama-kelamaan mengikis kepercayaan terhadap media itu sendiri dan juga pemerintah.
1: Dari kacamata literasi digital, praktik komunikasi tanpa label yang jelas bisa jatuh pada astroturfing, yakni opini yang seolah-olah murni suara rakyat, padahal titipan sponsor. Makanya, Bagus Irawan memberikan satu syarat mutlak, transparansi.
2: Audiensi digital atau netizen ini, terutama yang generasi muda, sangat menghargai transparansi. Menurut saya, dan mereka tidak masalah dengan konten berbayar atau kolaborasi asalkan jujur dan tidak menyamarkan sebagai konten organik yang independen. Yang kedua, kolaborasi pemerintah untuk kampanye isu-isu spesifik yang benar-benar manfaat bagi masyarakat seperti misalnya kampanye tentang gizi, literasi digital, kesehatan dan lain sebagainya, tentu itu baik. Namun perlu dihindari punya kesan pencitraan atau pembelaan kebijakan yang kontroversi itu. Dan berikutnya, menurut pemerintah juga perlu melihat platform digital bukan hanya sebagai corong ya toh, tapi juga sebagai telinga. Jadi fungsinya nggak cuma memberitahu tapi juga menyerap informasi dari masyarakat umum dan membuka saluran seperti umpan balik ya. Artinya pemerintah juga nggak boleh alergi terhadap kritik ya.
1: Kesimpulannya, adaptasi komunikasi pemerintah di era digital memang wajib diapresiasi. Tapi ingat, tanpa transparansi, adaptasi bisa berubah jadi manipulasi.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: This is the number one radio station. 24 hours a day.
4: Hit music and information. Radio. Istara.

0: 101.1 Nista Rahid Music and Information Radio Net Station. Oke, masih sama topik makanan apa yang
1: bikin kalian ingat
0: seseorang ya. Kita lanjut bacain dari lanjut. Question box ya.
1: Siapa nih yang mau baca?
0: Aku deh. Dari Brejini, gak ada request sembutan paku Fajar Nur. Oke, ditunggu.
1: Lanjut
0: Pici.
1: Lanjut dari Kay. Setiap lihat biskuit Gabin pasti ingat almarhum nenek karena itu cemilan favoritnya.
0: Gabin itu sukaan semua ini ya.
1: Iya, iya benar. Nenekku juga suka.
2: Bisa dicampur di kopi juga.
1: Iya, kopi, susu, teh. Iya, bisa semua.
0: Sarapan biasanya. Ya.
1: Request di ujung minggu Mesahira.
0: Surat terputar.
1: Okay. Lanjut dari RRS 35830 Ubi Kayu. Ubi kayu itu kayak ketela itu ya, kasava itu. Aku lihat tadi di Google sih.
0: Oh iya, iya, iya.
1: Ubi kayu, iya. Kasava. Oh, ketela. Mungkin biasa aku suka sih, tapi buat keripik itu loh biasanya enak soalnya ya.
0: Atau kadang direbus orang-orang.
1: Siang Kak, izin request takkan terulang Vanessa Z, Roni Parulian. Terima kasih.
0: Oke, okay, ditunggu.
1: Oke, okay, lanjut Maya boleh
3: lanjut
1: bacain.
3: Dari Vanessa. Silver Queen KWK.
1: Kalau coklat-coklat nih biasanya Valentine ya.
0: Valentine. Ya, buat dari cowok.
1: Ini Silver Queen yang gede banget itu, tau enggak?
0: Wow, ada
1: ya. Yang sekilo. Ya, yang sekilo, 2 kilo itu ya.
0: Buset.
1: Request-nya?
3: Ada request-nya. Jadi takkan terulang Vanessa Z.
1: Oke.
3: Terima kasih. Sama-sama. Ini lanjut dari Dona. Gak ada. Oke, ini ada requestnya. Takkan terulang by Vanessa Z dan Rani Parulian.
1: Oke, okay. Boleh Robin lanjut lagi bacain.
0: Scroll, bentar. Banyak nih.
1: Terakhir tadi dari Dona ya.
0: Ini dari Adi di Malang. Aku sih coklat Toblerone. Kalau ingat benci banget. Pas sekolah pengen ngasih dia, walau mahal apalagi beli uang saku lagi. Oh, belinya pakai uang saku. Eh, ternyata dikasihkan adiknya, kan cele. Sampai sekarang buat aku enggak pernah tahu rasa coklat tersebut sampai sekarang. Oh, beneran tuh yang di Indomaret itu bukan?
1: Iya, yang segitiga, bukan. Itu Ferrero. Yang segitiga itu loh, yang bisa dipotekin.
0: Oh, iya.
1: Nah, itu. Waduh, sampai kayak trauma
0: kesel
1: gitu
0: ya. Iya. Dia yang buat surprise malah dikasihkan adeknya.
1: Ya, mungkin berbagi dengan adiknya kali ya.
3: Atau sampai nabung pakai uang saku.
1: Iya.
0: Mungkin adiknya diet.
1: Iya. Kalau nggak gitu adiknya pengen jadi dikasih daripada nangis.
0: Iya. Request lagunya Flan Hella karena aku jatuh cinta padamu.
1: Oke.
0: Okay. Ditunggu. Udah masuk list.
1: Karena jatuh cinta nabung beli Toblerone gitu ya.
0: Iya.
1: Oke. Masih ada ya ini ya. Lanjut. Siapa nih yang baca?
0: Dari Kolas, mie goreng telur tengah malam buatan mantan istri. Sepir berdua enggak ini? Iya.
1: Tapi emang enak sih mie telur, mie sama telur.
3: Apalagi tengah malam ya.
1: Iya, itu.
3: Tapi yang itu sih yang bikin minusnya tuh bikin gendut sih.
0: Iya.
1: Aduh,
0: aku dingin ya. Aku mau mie pakai telur.
1: Mie dan telur sederhana tapi berkesan ya.
3: Iya, apalagi sama istri ya.
1: Mantan
3: meskipun
1: istri.
3: Udah jadi mantan ya.
1: Iya, benar. Aduh, jadi sumpah aku lapar.
0: Enak nih makan mie nih, makan siang-siang ya.
1: Ada lagi kah ini?
0: Ada terakhir deh dari Ricardo Wawor. Sayur asem selingkuhan sama asemnya dengan hubungan yang dijalani.
1: Waduh.
3: Selingkuhan nih ya. Kalau selingkuhan gekep-gekep deh.
0: Iya. Oke deh. Kita fokus ke sayur asemnya ya.
1: Betul. Segar siang-siang sayur asem sama kerupuk sama tempe
0: ikan,
1: enak deh.
0: Ikan apa? Ikan pepes ya.
1: Aduh jadi
0: biji lapar
1: ya.
0: Request lagunya Krisye, judulnya Kala Cinta Menggoda. Oke, ditunggu guys. Lagu kalian udah masuk list semua, tinggal putar aja, ditunggu.
1: Okay.
0: Ya, ditunggu aja.
1: Ini topiknya sangat nyambung ya, siang-siang jadi lapar pengen makan apa dan
0: laper, mungkin orang suruh gue jadi terinspirasi. Oh, enak nih jam segini makan mie, makan bakso,
3: buat makan siang lah ya.
0: Sayur asem juga bisa. Oke, kalau kalian mau joinan topi kita, makanan apa sih yang bikin kalian keinget sama orang apapun itu ya?
1: Iya.
0: Boleh. Bisa di mana aja?
1: Bisa di nomor WhatsApp 087790365617
3: atau bisa di IG dan TikTok Listara FM. Kita tunggu.
2: Sebagai Fakultas Ilmu Komunikasi yang berdiri sejak tahun 1985. Ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo, Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.

0: lihat di itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu nggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 08214098575. In the mix. Back to back, beat to beat. Come on.

101 Istara Hit Music and Information Radio Net Station. Arek Surabaya, kalian siap kes bareng di Jawapos Arena? Karena Anti-Normal Tour 2026 Surabaya bakal hadir Kamis 14 Mei 2026. Long weekend paling pas ya nonton konser rame-rame, sing along, dan bikin malam kamu gak normal seperti biasanya. Langsung cek dan amankan tiket di www.antinormaltour2026.com.

0: 101.1 Istara Hit Music and Information Radio Net Station.
1: Oke. Ini ada request lagi yang
2: ada masuk. Satu lagi nih yang nyempil ya, boleh, dari boleh. Yeni Lindawati. Buah kecapi karena saat ini udah enggak ada lagi pohonnya. Aku juga baru tahu
1: baru
2: sih.
1: Baru tahu ya.
2: Tadi aku juga. Tadi aku search juga kayak buah kecapi. Oh, belum pernah lihat sih aku. Iya. Requestnya sambutan paku Fajar Nur.
0: Sudah okay. Terputar. Tadi kan udah bacain dari area-area Surabaya nih. Aku mau nanya ke penyiarnya nih, makanan apa sih yang bikin kalian keinget seseorang dari Fiji deh.
2: Tapi ini agak cerita ya, agak panjang ya.
0: Yeah.
2: Jadi tahun 2018 itu kan lagi lagi apa viralnya ini es kepal Milo.
0: Oh iya iya iya.
2: Iya kan. Nah, waktu itu puasa di 2018 itu aku tiap hari dibeliin papaku es kepal Milo, bener-bener tiap hari dibeliin, dikasih uang suruh beli ini.
0: Oh, yeah.
2: Dan ternyata itu adalah bulan terakhir aku bersama di beliau.
0: Papa,
2: iya,
0: okay.
2: Karena berpulang saat Lebaran. Jadi es kepal tuh sangat nempel ya di aku, karena tiap hari makan itu. Tapi sekarang udah nggak ada nggak sih?
1: Iya, nggak ada, udah langka.
0: Jarang,
1: udah
0: jarang.
1: Apalagi ini ada juga yang model kayak dibentuk kuburan itu.
2: Oh iya, benar. Iya. Itu udah nggak pernah lihat ya. Dulu padahal banyak banget yang jual.
1: Selain di pasar
0: kepal Milo sama ini, apa sih, donat Indomie.
2: Ah iya bener, iya sekarang udah nggak ada. Dulu
0: Indomie.
2: Dulu tuh di mana-mana jual, sekarang udah nggak ada. Kalau ada yang tahu ya daerah Surabaya boleh nih di info, aku pengen beli.
1: Baru dengar sih donat Indomie.
0: Ada.
2: Ah
0: ada.
2: Kamu nih.
1: Oh,
2: begaul deh, begaul.
1: Iya, iya.
0: Oke, okay. Okay, kalau dari Maya?
1: Kalau aku sih dari nasi kuning ya.
2: Nasi kuning kenapa?
1: Kenapa
2: tuh?
1: Karena dulu nenekku itu sering banget kan bikinin aku nasi kuning. Jadi sekarang kan dia masih ada, tapi kayak ya masih udah umurnya lah,
2: sudah
1: nggak bisa masak-masak yang berat-berat gitu.
0: Oh iya sih, kalau makanan dari nenek, dari
2: rumahan
0: itu.
1: Jadi aku tuh nggak mau kalau nasi kuningnya tuh bukan buatan nenekku.
2: Iya, beda ya rasanya ya.
0: Kalau aku ini bubur sumsum.
2: Ah, iya, kenapa ya?
0: Iya. Kalau dulu kata nenekku itu buburnya orang sakit katanya. Karena tiap kali ada orang sakit nenekku selalu bawain. Bawainnya ya bubur sumsum, bukan buah, bukan apa, tapi dibuatin langsung.
1: Iya, karena biasanya orang sakit kan makannya bubur ya.
2: Iya, benar-benar. Aduh,
0: ya, kenangannya ya.
2: Iya, ini macem-macem nih, aku sudah lapar ini ya. Udah jam berapa ini?
0: Iya, udah mau closing nih. Santai-santai ya. Mending kita closing, kita makan ya.
2: Iya.
0: Kita mau undur diri dulu. Tapi hari ini ada talk show ya.
2: Benar.
0: Ya. Di program Oni Sara. Jadi kalian tungguin aja. Pasti menarik banget nih ya talk show-nya.
2: Iya, pasti dong.
1: Jadi jangan diganti-ganti lah ya.
0: Tetap di 101.1 Istara FM.
2: Betul.
0: Oke, Robin yang bertugas beserta
2: Pici
1: dan aku Maya.
0: Kita pamit undur diri. See you. Bye-bye.
3: The number one radio station. Hit music and information. Always a better music.

0: in the mix.
1: Hit music and information.
2: 101.1 Istara Hit Music and Information Radio Net Station. Surabaya, kalian siap chaos bareng di Jawa Pos Arena? Karena anti NRML Tour 2026 Surabaya bakal hadir Kamis 14 Mei 2026. Long weekend paling pas nonton konser rame-rame, sing along dan bikin malam kamu gak normal seperti biasanya. Langsung cek dan amankan tiket di www.antinrmltour2026.

0: 101.1 Star Hits Music and Information Radio Net Station. Halo di Surabaya, balik nih bareng aku Sarah. Dan pastinya gimana nih kabarnya di Surabaya? Semoga baik-baik aja ya, yang di siang hari yang panas ini pastinya. Tapi walaupun panas-panas gini, kita tetap semangat dengan program Istara Bincang Hukum yang pastinya bisa memberikan kita pembelajaran baru ya. Oke, sebelum mulai ke pembahasan, mungkin ini aja sekarang sumber yang tentunya bisa membagikan ilmunya. Bisa perkenalan dulu Mas, silahkan.
1: Halo teman-teman semua, nama saya Muhammad Justino Arifawa. Saya salah satu dosen Fakultas Hukum di Universitas Sutrisno Surabaya.
0: Oke, biasanya dipanggil apa nih? Mas atau Pak nih kalau
1: di? Kalau di kelas ya dipanggilnya Pak, tapi kalau di luar kelas kita secara informal boleh lah panggil Mas.
0: Karena memang masih muda ya namanya ini ya, betul. Oke, jadi sebelum ke pembahasan, untuk judulnya sendiri nih boleh kita spoilin sebentar ya Mas ya? Tentang hukum utang piutang perdana versus pidana.
1: Iya, pidata, pidana atau perdata.
0: Perdata. Oke. Okay. Indis ekonomi kayaknya ini cocok banget sih bahas masalah ini ya, karena menyangkut dengan kehidupan sehari-hari ya tentang hukum utang ini. Jadi buat anak Surabaya yang mau gabungan dan tertarik dengan topik kali ini boleh banget, karena kita juga lagi live IG, atau bisa request lagu juga sebelum ke pembahasan, bisa banget di live IG langsung komen atau langsung ke WA juga di 08 77 90 36 5617. Jadi tetap bareng Sarah dan Mas Justino.
1: Betul. Justino
0: Mas,
1: ya.
0: Oh Justino, oke okay, maaf ya Mas.
1: Oke.
0: Okay. Oke, okay, jadi langsung aja ya Surabaya.
2: Don't forget, follow us on Instagram, Facebook,
3: Hits Music and Information.

0: ada hits music and information, ada net station. Duh, gimana nih ada Surabaya udah pada kepo nggak mengenai materi hari ini ya, tentang hukum utang piutang pidana versus perdata. Jadi buat yang belum join, segera join ke live IG kita untuk tanya-tanya dan bisa mendengarkan dan bisa komen juga. Jadi Mas Justino nih, boleh bisa langsung dijelasin mengenai materi hari ini.
1: Jadi menurut saya mengangkat materi ini tuh menurut saya menarik ya. Jadi banyak orang awam di luar sana yang kadang kurang paham dengan hukum yang ada gitu. Jadi utang piutang sama orang ketika gagal bayar, mereka pasti langsung menganggap kita lapor polisi aja yuk gitu kan. Ya kan? Jadi padahal dasarnya adalah bukan terkait pidananya yang fokusnya, tapi bagaimana suatu utang piutang itu terjadi kan begitu ya.
0: Oke, jadi memang di apa ya, di masa sekarang ya, jadi in this economy itu utang tuh emang kayak jadi gampang banget kan, kayak sana kemari terus jadi gampang banget juga orang-orang tuh bilangnya kayak ah ini nggak dibayar kita bawa ke hukum aja. Ternyata itu memang bukan apa ya, bukan ranahnya itu untuk langsung ke hukum gitu ya Mas ya.
1: Jadi gini. Hukum itu kan ada dua. Jadi kalau kita bicara masalah person to person ya, jadi kan masalahnya bisa berupa perdata ataupun pidana kan gitu. Jadi kita berperkara hukum itu ada banyak jalurnya gitu. Cuman kita ambil yang dasar aja terkait utang piutang ini. Jadi bagaimana kita menentukan utang piutang ini tetap di jalur hukumnya gitu loh. Karena utang piutang ini sendiri fokusnya adalah suatu perjanjian. Jadi misal nih, saya hutang dengan Mbak kan, nah, kita bikin perjanjian nih, atau mungkin lisan aja lah perjanjian kita gitu kan. Udah Mbak, saya utang kamu, misalnya saya kembalikan 10 bulan lagi gitu, 1 bulan saya cicil gitu. Tapi dalam prosesnya, saya gagal bayar gitu loh. Jadi saya akhirnya misalkan usaha saya bangkrut gitu. Saya bilang, Mbak ini usaha saya bangkrut, saya nggak bisa bayar gitu. Ah, Mbak sebagai yang meminjami, emosi dong. Aku laporin aja nih orang ke polisi. Nah, padahal kita berangkat dari suatu perjanjian gitu.
0: Oke. Jadi memang itu antara apa ya, dua belah pihak yang harus saling
1: percaya gitu. Artinya ketika kita sudah mengikat dalam suatu perjanjian, kita kan sepakat kedua belah pihak ini. Maka jika sepakat, itu menjadi urusan person to person. Unsur pidananya enggak ada gitu. Unsur mau dibawa ke pidana itu apa? Jadi unsur utama pidana itu adalah mens rea. Mens rea itu niat jahat, Mbak. Saya berniat jahat nih. Nah, pinjam duit, Mbak, dengan identitas palsu. Saya memalsukan suatu identitas atau dokumen, usaha saya fiktif atau apa? Ada niat jahat saya di situ.
0: Itu gitu. baru bisa
1: dimasukkan ke ranah pidana gitu. Semua bisa dimasukkan ke ranah hukum, tapi jalurnya lewat mana gitu.
0: Oke. Jadi sangat menarik ya
1: namanya.
0: Iya sih, emang kayak kalau emang sudah kalau kita sama temen ya, misalnya pinjam dong 50 buat jajan nih gitu kan, nggak bawa duit. Nah, itu kan kayak antara pesan-pesan juga harus saling percaya. Oh iya, besok kamu ganti ya gitu kan. Tapi kalau emang pemalsuan identitas,
1: Misalkan pemalsuan, penipuan, penggelapan, nah ini kan bisa kerana hukum pidana gitu.
0: Oke. Wah, memang sangat menarik ya untuk pembahasan ini, karena apa ya, sekarang tuh banyak banget kayak orang tuh penipuan mengenai identitas palsu,
1: identitas
0: atau pakai KTP teman dipakai gitu kan, nanti temannya jadi yang sengsara. Memang sangat menarik ya pembahasan. Mungkin ada Surabaya juga punya nih pengalaman yang gak enak atau pernah ngalamin sesuatu yang kayak aku udah percaya sama temanku buat balikin duit, ternyata kok malah ditinggal, malah kabur gitu kan. Boleh banget langsung tanya-tanya, karena kita juga sudah membuka sesi tanya jawab. Bisa nanti langsung ditanyakan ke Mas Justino dan langsung bisa join ke live Instagram kita ya, @isara_fm, atau bisa tanya juga di WA di 087790365617.
2: Eh, lihat lihat itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
3: Wah, iya bagus banget.
2: Kamu tahu nggak itu pakai batu apa?
3: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
2: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
4: Kondisi rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supaya batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 4049 8575.
5: 101.1 Hit Music and Information.
6: Bicara soal kecantikan di kalangan Gen Z Aris Surabaya, sekarang Gen Z punya cara sendiri, lebih santai, natural, dan pastinya nyaman di diri sendiri. Bagi Gen Z, kecantikan itu bukan soal menurut kekurangan, tapi merawat diri dengan cara yang sehat. Ada beberapa tips santai. Yang pertama, mulai dari kebersihan diri, cuci wajah dan tubuh secara rutin, tetapi pilih cara yang nyaman buat kulitmu dan jangan berlebihan. Yang kedua, perhatikan tidur. Kulit sehat dimulai dari dalam. Tidur cukup membantu regenerasi kulit dan pola makan itu juga bagian dari kecantikan. Dan yang ketiga nih Aris Surabaya, jangan terlalu terpukau sama standar kecantikan di media sosial. Karena media sosial sering menampilkan cantik sempurna, tetapi itu tidak selalu realistis. Fokus pada apa yang membuat nyaman, bukan apa yang viral. Media sosial juga sangat berpengaruh ke gaya hidup ini. Banyak anak muda yang sharing tips perawatan yang realistis, malah belajar menerima kondisi mereka yang apa adanya. Mereka lebih suka tampil natural yang nyaman daripada berlebihan. Jadi, pokoknya lebih ke feel good daripada look perfect. Jangan lupa, ada tantangannya juga nih. Standar kecantikan di media sosial kadang bikin tekanan. Tetapi menariknya, Gen Z sekarang mulai lebih pintar memilah info. Fokusnya sekarang ke kesehatan, kenyamanan, dan percaya diri. Bukan sekedar ikut ekspektasi orang lain.
7: This is the number one radio station. 24 hours a day. Hit music and internet.

0: is the number one radio station.
1: Hits music and information.
0: Non-stop music.
2: Beriklan, Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Istara bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istara dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Istara, rasakan bedanya.
3: Dunia berubah, cara kita berkomunikasi pun berevolusi. Apakah kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL. Mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu, sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Fikom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84 Surabaya. Fikom Unitomo, smart, creative, and digital.

0: 101.1 Star Hits Music and Information Radio Station. Gimana nih adik Surabaya, sekarang udah ada pertanyaan yang masuk nih mas.
1: Oke.
0: Boleh saya bacakan langsung ya?
1: Boleh.
0: Yang pertama dari Entang, katanya ini tuh waktu yang cocok untuk bertanya karena lagi ngalamin nih buka usaha bordir, sedangkan aku modal beli mesinnya itu dari pinjaman dan unit mesin ini jadi jaminannya gitu. Apakah ketika saya telat bayar dalam jangka waktu 1-3 bulan, apakah pihak bank berhak menyita si unit jaminan ini?
1: Oke. Ini jadi background saya dulu ya, biar saya punya alasan untuk menjawab ini. Jadi selain dosen, saya itu juga praktisi hukum, saya itu seorang advokat. Jadi mungkin kalau dari pribadi saya sendiri, perkara ini kan ketika sudah dijaminkan ke pihak ketiga atau pihak bank, pihak leasing maupun apapun itu menjadi fokusnya adalah perjanjiannya. Jadi kita fokus kepada kontrak atau perjanjian yang sudah dibuat. Apakah telat bayarnya sampai kapan dinyatakan untuk tidak mampu membayar lagi, kan gitu kan? Jadi kita nggak bisa berbicara sebelum melihat kontrak perjanjiannya gitu. Jadi kalau pertanyaannya adalah, kalau saya telat bayar 1-3 bulan, apakah bisa diminta? Ya di kontraknya seperti apa tertulisnya? Apakah di kontrak perjanjiannya? Yang pasti ini adalah perkara perdata, bukan suatu perkara pidana gitu kan. Jadi terkait gagal bayar yang dinamakan bukan prestasi, tidak mampu memenuhi suatu prestasinya gitu kan. Jadi otomatis ketika kita bertanya apakah itu bisa ditarik atau enggak mesinnya, ya pertanyaannya adalah di kontrak perjanjiannya.
0: Kontrak itu tadi ya. Oke.
1: Okay.
0: Ini memang semua berawal dari kontrak yang
1: kontrak perjanjian yang
0: Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Dari Maya AAAHM, katanya izin bertanya, mana yang lebih nguntungin buat penagihan utang, jalur pidana atau perdata? Terus kalau ada debt collector ngancem debitur, siapa yang salah menurut hukum? Terima kasih Pak.
1: Oke. Pertanyaan pertama dulu ya, kan ini ada dua pertanyaan yang berbeda. Pertanyaan pertama tadi berarti
0: mana yang lebih nguntungin buat penagihan utang, jalur pidana atau
1: pidana perdata? Gini. Jadi fokusnya pidana itu adalah mencari pelaku atau siapa yang bersalah. Itu fokusnya adalah pidana. Kalau fokus perdata itu terkait ganti kerugian. Jadi di pidana itu tidak ada bunyi ganti rugi. Jadi para pihak ini menentukan apakah saya ingin uang saya kembali atau saya ingin menemukan pelaku yang melakukan suatu tindak pidana itu. Ketika kita berbicara terkait pidana itu fokusnya adalah siapa yang salah, dihukum berapa tahun dia. Jadi fokusnya adalah hukuman terhadap pelaku suatu tindak pidana. Kalau kita menagih atau kita meminta hak kita, itu larinya adalah ke perdata untuk meminta suatu ganti kerugian.
0: Lanjut kedua ya. Jadi kalau ada debt collector ngancam debitur, siapa yang salah menurut hukum?
1: Tergantung, kalau memang pinjaman itu dilakukan dengan perjanjian atau pihak OJK, itu memang ada peraturannya yang mengatur terkait program debt collector itu ada. Jadi progresnya itu ada. Misalkan gagal bayar berapa bulan, itu ada mereka itu, pihak ketiga bank itu sudah bisa mengindikator itu, sehingga debt collector itu juga memiliki kewenangan untuk menyita atau apa, itu bisa gitu. Memang ada gitu. Kecuali debt collectornya datang tidak baik-baik, mukul, nah itu baru lain cerita. Itu suatu tindak pidana yang terpisah. Debt collector ini kan fungsi dan tujuannya adalah bukan menakut-nakuti ya bahasanya ya, artinya mereka menyampaikan maksud pihak ketiga ini, si bank ini, kamu masih punya utang loh di sini.
0: Jadi jembatan ya.
1: Menjadi jembatan. Kamu ini nggak bayar loh, udah 6 bulan loh ini nggak bayar. Ayo bayar. Kalau enggak nanti jaminanmu disita loh sama bank. Mengingatkan fungsinya itu. Tapi kalau sudah keluar dari fungsinya, mukul, merusak, nah itu baru beda cerita. Itu suatu tindak pidana yang terpisah gitu ya.
0: Baru tahu juga ini agak
1: ya.
0: Sangat menarik berarti pembahasan kali ini. Jadi buat adik Surabaya mau tanya, aku tuh bisa sampai jam 2 nanti langsung ke live Instagram @istara_fm. Dan atau mungkin ada pengalaman yang gak enak bisa diceritain, nanti kita bakal ngerespon juga, kasih masukan. Dan atau mau request lagu kita juga buka loh di IG juga bisa, di WA di 0877 903 6561 7. Ditunggu Arek Surabaya.

101.1 is Ara Hits Music and Information RadioNet Station. Perhatian kepada seluruh arek Surabaya dan sekitarnya. Minta perhatiannya nih ya arek Surabaya.

0: 2.1 Stella Hits Music and Information Radiant Station. Oke, ini ada pertanyaan selanjutnya dan terakhir ya Mas, okay, untuk segmen kali ini dari Roni underscore 5758. Aku punya pengalaman tahun 2020, katanya utang CC dipinjam temen pakai CC tetap saya terus gagal bayar. Lalu saya mengalami kekerasan fisik dan psikis oleh DC dan sudah bikin laporan ke Polrestabes Surabaya tapi tetap masuk angin gitu katanya.
1: Oke, jadi ini sebenarnya sekedar informasi ya, bukan pertanyaan ya jadi ya. Jadi mungkin yang perlu kita semua pahami adalah CC itu atau kartu kredit itu, itu kan memang diperuntukkan untuk pribadi. Jadi ketika kita mengajukan kartu kredit itu kan pasti prosesnya panjang. Betul. Menyerahkan dokumen, alamat, segala macam. Yang artinya kartu kredit itu kewajiban bayarnya melekat kepada yang diri punya kita, ya, gitu kan, yang memiliki CC itu. Jadi ketika CC itu memang dipinjam ataupun dipakai sama keluarga atau apa, memang pihak ketiga atau bank itu tidak mau tahu. Jadi CC itu atas nama kamu, aku nggak mau pusing-pusing mikirin siapa yang pakai gitu. Yang penting kamu bayar gitu. Kalau kamu nggak bayar ya otomatis akan didatangi oleh DC atau debt collector itu tadi. Jadi mungkin saran buat teman-teman semua, ketika memang sudah memiliki kartu kredit untuk dikelola dengan baik dan benar gitu. Terus untuk terkait laporan kekerasan, ini memang harus dibuktikan. Kita tidak bisa menafsirkan bahwa suatu institusi itu masuk angin atau apa. Nah itu memang terkait pidana, itu siapa yang melaporkan dia berkewajiban untuk membuktikan suatu laporannya, iya. Nah gitu. Nah sedangkan namanya aja diambang masuk karena hukum,
0: iya.
1: Terkait CC-nya gagal bayar ini tadi bisa digugat dengan pihak bank kan gitu. Gitu sih kalau dari saya, bahwa kalau pidana dan perdata itu memang harus dipisahkan gitu. Jika memang merasa mendapat kekerasan, maka kita selaku pelapor harus dapat membuktikannya, entah bukti visum, entah tekanan seperti apa yang dilakukan, yang disebut kekerasan secara
0: verbal
1: itu tadi, gitu ya.
0: Oke, semoga ini menjadi apa ya, pandangan ya, dan dapat masukan dari Mas Justino ke Roni tadi. Ini bisa kasih kesimpulan deh Mas dari percakapan tadi dan pertanyaan-pertanyaan tadi.
1: Oke,
0: gitu.
1: Jadi kesimpulannya adalah utang piutang ini adalah hukum yang pure berasal dari suatu perjanjian. Nah, jika peristiwa itu terjadi karena perjanjian yang artinya kedua belah pihak itu sepakat, maka ranahnya bukan lagi kepada pidana melainkan ke perdata. Kecuali dalam perjanjian itu terjadi mens rea-nya muncul, niat jahatnya muncul, lalu ada penggelapan, penipuan yang unsur-unsur pidananya terpenuhi, maka disitulah kapan itu bisa berubah menjadi pidana, ya disitulah poinnya kan gitu.
0: Oh iya benar.
1: Ya.
0: Oke, terima kasih ya Mas Justino.
1: Siap.
0: Untuk materi kali ini yang pastinya tuh Arara Surabaya juga apa ya, mendapat masukan dan pembelajaran baru ya. Saya juga pastinya ya Mas, terima kasih. Jadi untuk Arara Surabaya jangan kemana-mana, walaupun Istara Bincang Hukum berakhir, tapi program Oksigen Istara masih sampai jam 4 sore nanti. Yang mau request lagu bisa di DM at Istara FM atau bisa lewat WA di 08 77 903 6 5 6 1 7.

0: Room Radio Jatin. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Dalam ilmu komunikasi, ada istilah mediatisasi politik. Intinya, saat kebijakan negara mulai dibungkus pakai gaya media sosial, misalnya lewat meme atau konten lucu, biar gampang viral. Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI kini resmi menggandeng Homeless Media sebagai mitra untuk merangkul Gen Z. Homeless Media sendiri adalah akun-akun publik, info viral, atau bahkan akun humor yang biasa kita scroll tiap hari di medsos. Terdengar inovatif? Betul. Tapi, awas, ada jebakannya. Sosiolog Bagus Irawan juga mengamini hal ini. Menurutnya, inovasi merangkul akun humor memang efektif. Tapi, gap antara narasi medsos yang serba indah dengan realitas objektif di masyarakat justru bisa memicu krisis kepercayaan.
2: Dengan menggandeng platform digital populer. Nah, ini adalah sesuatu yang wajar. Bisa jadi lebih efektif untuk menyebarkan informasi ya, terutama kebijakan, untuk segmen audiens yang mungkin tidak lagi mengakses media konvensional. Namun, jangan lupa di sisi yang lain ada resiko yang besar. Ini seakan-akan akan membuat gap yang jauh sekali ya, dengan narasi pemerintah, dengan realitas yang ada di lapangan. Kenapa? Karena platform-platform ini memiliki gaya komunikasi yang cenderung menghibur dengan visual yang menarik dan berpotensi mengemas informasi pemerintah jadi estetik tanpa menyentuh kritik yang ada di masyarakat. Jika ini terjadi, di mana masyarakat hanya terpapar pada narasi yang seragam dan mendukung pemerintah, ini lama-kelamaan akan menjadikan persepsi yang bias dan menjauhkan publik dari realitas yang objektif. Lama-kelamaan mengikis kepercayaan terhadap media itu sendiri dan juga pemerintah.
1: Dari kacamata literasi digital, praktik komunikasi tanpa label yang jelas bisa jatuh pada astroturfing, yakni opini yang seolah-olah murni suara rakyat, padahal titipan sponsor. Makanya, Bagus Irawan memberikan satu syarat mutlak, transparansi.
2: Audiensi digital atau netizen ini, terutama yang generasi muda, sangat menghargai transparansi. Menurut saya, dan mereka tidak masalah dengan konten berbayar atau kolaborasi, asalkan jujur dan tidak menyamarkan sebagai konten organik yang independen. Yang kedua, kolaborasi pemerintah untuk kampanye isu-isu spesifik yang benar-benar manfaat bagi masyarakat, seperti misalnya kampanye tentang gizi, literasi digital, kesehatan, dan lain sebagainya, tentu itu baik. Namun perlu dihindari punya kesan pencitraan atau pembelaan kebijakan yang kontroversi. Dan berikutnya, menurut pemerintah juga perlu melihat platform digital bukan hanya sebagai corong ya toh, tapi juga sebagai telinga. Jadi fungsinya nggak cuma memberitahu, tapi juga menyerap informasi dari masyarakat umum dan membuka saluran seperti umpan balik ya. Artinya pemerintah juga nggak boleh alergi terhadap kritik ya.
1: Kesimpulannya, adaptasi komunikasi pemerintah di era digital memang wajib diapresiasi. Tapi ingat, tanpa transparansi, adaptasi bisa berubah jadi manipulasi.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: Lihat deh itu Deka kasih tamannya bagus banget gak sih?
4: Wah, iya bagus banget.
3: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
4: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
3: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
5: Mau kondisi rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser. Atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supaya batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 4049 8575.
6: This is the number one radio station. 24 hours a day.
7: Good music in this nation.
6: Radio.
7: Istara.
6: You're looking for the greatest hits of all time. You found them.
7: Good music and information.
8: Surabaya's music station. Istara FM.
9: Jet Setter.

0: music in the mix.
1: 101.1 Hit music and information.
2: Awalnya mungkin ragu buat jujur, tapi berani aja buat

0: 101.1 Istara Hits Music and Information Radio Net Station. Hai, Arek Surabaya.
1: Oke, halo, nih balik lagi ya sama siapa nih?
0: Aku Sarah dong. Tadi kan aku tadi episode.
1: Iya, maksudnya kenalan sama aku lagi gitu.
0: Oh, iya, kamu siapa?
1: Oke, halo, nih balik lagi sama Sarah, sama aku Caca.
0: Betul, kita udah lama banget ya.
1: Betul, udah lama banget.
0: Duet.
1: Udah gak ketemu juga udah lama kan?
0: Kamu kangen kan sama aku, Cah?
1: Iya, kangen banget. Nih kebetulan tadi juga kamu udah talk show ya tentang
0: iya,
1: apa
0: bener.
1: Tuh tentang utang kan tadi?
0: Tentang hukum utang piutang pidana versus perdata.
1: Oke, okay. Tadi juga
0: kan,
1: tadi aku juga sempet tahu nih kalau misalnya kita ngutang nih, tapi kalau misalnya pakai identitas palsu ternyata itu namanya utang pidana kan?
0: Iya benar, kalau kita utang terus pakai identitas palsu gitu ya,
1: itu yeah.
0: Pidana. Kalau perdata itu lebih kayak kita ada perjanjian gitu loh antara satu sama lain. Kayak misal aku pinjam uangmu nih 50 gitu kan, terus aku janji gitu kayak aku balikin besok ya gitu.
1: Tapi nah, kalau gak dibalikin tuh gimana?
0: Itu masalah person to person ya kayaknya. Karena kan itu harus saling percaya ya, karena gak ada apa ya janji di atas kertas
1: betul.
0: Gitu kan ya, gak ada perjanjian
1: di atas kertas. Berarti secara lisan gitu ya?
0: Bener, kalau di atas kertas juga bisa sebenarnya. Cuma lebih ke percaya aja. Kalau pidana kan lebih ke melakukan kejahatan gitu loh, ya kayak penipuan gitu kan termasuk kejahatan seperti itu. Hal menarik kan indeks ekonomi sih pembahasan ini sih sangat cocok ya.
1: Betul, tapi kadang tuh bingung nggak sih kalau misalnya kan kita ngutang kan, jadi kayak takut kita mau nagih utang atau malah kita mau apa pinjemin kayak bukan nagih utang sih, mau ngasih utang gitu loh, kayak takut gitu loh.
0: Maksudnya kayak nagihnya
1: iya,
0: gitu
1: lah. Nagihnya takut gitu loh.
0: Gak enak kan, gak enak.
1: Soalnya padahal kita itu yang ngasih gitu.
0: Kalau sama temen kayaknya emang rata-rata kayak gitu ya. Tapi kebanyakan temen kalau begitu ini tuh kurang ajar. Iya kan?
1: Kamu pernah ya kayaknya?
0: Enggak sih, cuma lebih ke dari temen aja cerita gitu. Kayak aku minjemin temenku ini, tapi dianya malah kabur, dibawa kabur gitu loh uangnya.
1: Iya lagi.
0: Iya kan?
1: Iya, tahu. Nah. Aku juga soalnya kebanyakan teman aku juga kayak minjem udah janjinya kayak
0: iya.
1: Bulan depan nih sampai
0: tapi enggak
1: iya sampai tahun depan pun nggak ada konfirmasinya gitu.
0: Tapi kamu kalau sebagai temennya yang meminjami ya nggak usah ragu buat ini sih minta
1: buat nagih gitu
0: iya,
1: ya
0: soalnya kan apa ya karena udah perjanjian itu tadi kan kayak udah janjiin aku balikin bulan depan ya sebagai apa ya kayak harus percaya ya, gitu kan
1: kewajibannya
0: ya,
1: juga
0: benar,
1: sih
0: benar kewajibannya juga jadi ya
1: tapi ya kadang
0: apa.
1: Ada di posisi dia juga takut mau nagihnya takut diapa-apain gitu
0: diapain emang
1: nggak ada yang tahu gitu loh
0: iya tapi kalau sama temen sendiri kan juga nggak apa-apa gitu mungkin agak ada rasa nggak enaknya ya. Cuma indeks ekonomi cah lagi-lagi indeks ekonomi sih.
1: Oke, ini buat kamu mungkin punya pengalaman tentang utang, mungkin bisa langsung aja ya.
0: Bisa cerita ya. Betul. Tadi kalau untuk pertanyaan udah dijawab tadi, karena udah sesi talk-nya udah selesai.
1: Yeah.
0: Tapi kalau mau cerita-cerita, mau kita respon ya kita kayak.
1: Betul.
0: Aduh, pengen deh tahu gitu.
1: Bisa banget nanti dibacain ya gitu.
0: Betul banget, bisa langsung di Instagram @istarafm atau di WA juga bisa di
1: 0877-903-656-17.
2: Iklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Istara. Rasakan bedanya.

0: 101.1 Istara Hits Music and Information Radio Net Station. Oke, tadi kita udah membahas mengenai talk show tadi ya, seputar talk show. Tapi kita tetap membahas mengenai indis ekonomi, Cah.
1: Apa tuh?
0: Indis ekonomi itu sebenarnya Gen Z tuh lebih suka
1: apa? Makan siang.
0: Iya, gitu. Makan siang tuh lebih suka tetap di kafe atau kayak di makan biasa
1: yang ada juga, aja gitu ya.
0: Indis ekonomi sih sebenarnya kayaknya.
1: Tapi yang aku lihat nih ya, Gen Z tuh indis ekonomi lebih mentingin buat ngasih makan sosial media. Kayak mungkin lebih mentingin looknya, harga

0: identik sama yang namanya ngopi kan.
1: Benar.
0: Nah, kan udah otomatis juga uang yang dikeluarkan juga gak sedikit gitu ya. Apalagi sekali ngopi bisa ngabisin kayak 35,
1: bener banget.
0: 40
1: itu
0: gitu.
1: Belum sama kayak
0: makannya
1: gitu kan. Iya bener sih, kopi tuh kayak apa ya, udah jiwanya Gen Z banget gitu gak sih?
0: Apa udah ada
1: ngopi.
0: Udah ada istilah ngopak gitu.
1: Ngopak
0: gitu.
1: Bener, ngopi pagi. Eh seru sih, tapi kayak abis kita abis kayak jogging gitu ya.
0: Nah,
1: ngopak
0: nah,
1: gitu.
0: Itu
1: penyakit. Nah, itu.
0: Ya itu Gen Z tuh kayak gitu.
1: Iya betul banget, karena emang kasih makan IG tuh sebenarnya untuk branding sih cukup baik ya, tapi kalau terlalu memaksakan tuh jadi kayak agak
0: ya mungkin sesuai
1: banget gitu.
0: Sesuai kan. Isi dompet aja sih gitu.
1: Betul, kita harus kayak ya menyesuaikan isi dompet, enggak usah yang terlalu berlebihan ya.
0: Betul.
1: Karena nanti takutnya kalau di branding kayak gini ketemu aslinya
0: gak sesuai ekspektasi juga gitu. Kayak oh beda gitu.
1: Oh,
0: ya
1: beda
0: gitu.
1: Jadi kecewa ya kan.
0: Iya,
1: penonton
0: jadi kecewa gitu.
1: Nonton kecewa sih. Oke, nanti mungkin kita bakal bahas sekali lagi sebelum nanti Fania bakal ada talk show ya Caya.
0: Betul.
1: Dengan Vola GoPro yang membahas mengenai konser di Java Post Arena. Konser
0: betul.
1: Apa tuh
0: Caya? Tadi ada ya apa namanya tuh
1: apa?
0: Enggak, bintang tamunya itu loh.
1: Oh iya, pastinya tuh kayak bintang tamu gue star-nya di sana itu apa ya, Gen Z abis gitu. Kayak kita di atasnya tuh sangat-sangat
0: siapa
1: Gen Z
0: ya, gitu.
1: Siapa gitu ya. Nanti bakal di spoiler sama
0: Fania
1: di jam 3:30 nanti, oke? Okay? Jadi jangan kemana-mana, tetap di Istara FM. Yang mau request bisa di DM at Istara FM
0: atau juga bisa langsung aja ke WA di 0877 903 656 17.

Fakultas Ilmu Komunikasi yang berdiri sejak tahun 1985. Ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, FIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di FIKOM Unitomo, Surabaya. FIKOM Unitomo, the power of communication science.

0: lihat di itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Kondisi rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 40498575.
3: Always a better music mix.
4: All day long, constantly.
5: The number one radio station.

0: 101.1. Hit music and information.
1: Manunggo
2: Aris Surabaya, budaya semana santa di Flores Timur. Bicara soal budaya semana santa di Flores Timur, itu ternyata menjadi tradisi pekan suci umat Katolik yang berlangsung sejak ratusan tahun lalu di Flores Timur. Tradisi ini Arek Surabaya sangat terkenal di kota Larantuka, Flores Timur, dan menjadi salah satu warisan budaya religi terbesar di Indonesia. Ngomongin soal arti, Semana Santa berasal dari bahasa Portugis yang berarti pekan suci. Tradisi ini Arek Surabaya berkembang sejak masuknya bangsa Portugis ke Flores Timur pada abad ke-16, dan sampai sekarang masyarakat tetap menjaga prosesi adat dan keagamaan secara turun-temurun. Di sini puncak kegiatan berlangsung pada Jumat Agung. Ribuan umat mengikuti prosesi doa sambil berjalan kaki mengelilingi kota Larantuka. Suasana dibuat hening dan penuh penghormatan untuk mengenang sengsaranya Yesus Kristus.
3: 101.1 Istara Hits Music and Information Radio Net Station. Halo Arek Surabaya, gimana nih kabarnya hari ini? Nah, tadi udah ditemenin kan sama Sarah dan juga Caca. Dan seperti katanya tadi, aku ambil alih dulu ya untuk talk show bareng sama Pak Michael nih. Karena Pak Michael ini kan head office-nya dari acara Anti Normal Tour 2026 di Surabaya. Bapak boleh itu ya menyapa Rere Surabaya dulu.
4: Halo Rere Surabaya.
3: Iya.
4: Selamat sore.
3: Iya, Bapak.
4: Apa kabar semua? Bagaimana kabarnya, Mbak?
3: Baik, alhamdulillah Bapak, baik.
4: Iya, alhamdulillah.
3: Nah, Bapak, ini kan Rere Surabaya nih ya, kurang tahu nih terkait Anti Normal Tour nih ya. Mungkin boleh dijelasin, Pak, kenapa sih apa sih Anti Normal Tour itu dan kenapa memilih nama itu?
4: Jadi Anti Normal itu sebenarnya nama label ya, nama kolektif manajemen dari artis-artis hipdut yang sekarang lagi happening ya. Ada Naikila, ada Tensi, ada Dia, ya, ada James C dan teman-teman lain. Jadi ini lebih ke nama manajemen labelnya mereka sih.
3: Begitu.
4: Itu jadi kita coba kerjasama dengan mereka dan kita bikin tour di beberapa kota termasuk di Surabaya ini di esok hari tanggal 14 Mei.
3: Okay. Kenapa memilih Surabaya nih Pak? Apakah ada magis tersendiri kah di Surabaya?
4: Ya itu udah pasti jelas. Teman-teman area Surabaya kan juga suka sama musik sudah pasti ya, sama
3: ya, pasti.
4: Hiburan juga gitu, dan kebetulan juga kan Naikila dan Tensi itu kan putra-putri daerah ya
3: di Sidoarjo. Oh iya, dari Sidoarjo ya. Betul.
4: Iya, jadi ya sekalian di kota mereka ya kita coba bikin di sini di Jawa Pos Arena.
3: Oke, baik. Nah, sebelumnya kalau saya tahu nih ya, waktu itu kan Vola GoPro ini promotor untuk Westlife ya, Pak ya, di UNESA waktu itu ya, di Ketintang itu ya.
4: Iya, betul, tanggal 8 Februari lalu.
3: Nah,
4: betul,
3: iya.
4: Di Geraha UNESA.
3: Kenapa ya memilih artis lokal gitu, Pak? Kan abis dari kancah internasional tuh. Nah, kenapa milih yang lokal nih? Kalau boleh tahu ya.
4: Kita juga jangan melupakan talenta-talenta lokal kita yang berbakat dong gitu. Jadi nggak hanya sekedar artis internasional ya, kita juga harus ajak juga untuk memberikan sajian hiburan dengan bersama artis-artis lokal kita. Ya kebetulan yang terdekat saat ini ya sama teman-teman Tensi, Naikila, Jazz ini di Anti Normal.
3: Oke, begitu. Nah, di line up-nya ini tuh kira-kira ada yang susah nggak sih Pak untuk diajak tour gini, Anti Normal Tour ini?
4: Ya, kebetulan sih sebenarnya ya kita berdasarkan schedule ya. Mereka saat ini ya karena lagi ngetren ya, ini hipdut ya.
3: Oh ya, hipdut sekarang yang lagi tren ya.
4: lagi happening, jadi ya kita sesuaikan schedule masing-masing. Mereka punya jadwal kosong yang tepat kapan, yang pasti kan di weekend ya.
3: Iya betul.
4: Walaupun sebenarnya ini besok kan bukan weekend, tapi alhamdulillah kan tanggal merah gitu.
3: Iya, jadi weekend. Long weekend ya Pak ya.
4: jadi langsung aja lah, udahlah kita bikin aja di tanggal 14 hari Kamis gitu.
3: Gitu, dan tepatnya di Jawa Pos Arena ya Pak ya?
4: Betul, Jawa Pos Arena, atau yang biasa dikenal sama RS Surabaya, di DBL Arena ya.
3: DBL Arena, iya. Apakah emang tempatnya emang udah rencana di situ atau ada tempat lain sebelumnya Pak?
4: Pilihannya memang di sini sih, karena gitu. Kita melihat sesuai dengan konsep, konsepnya kan 360 ya, jadi stage-nya, panggungnya tuh ada di tengah. Mm-hmm. Karena di BL ini kan gore ya, gore, jadi penonton yang ada di area tribun ya akan nonton ya, melihat sajian pertunjukannya nanti tuh di stage-nya di tengah.
3: Oke, jadi ya, jadi circle sih, gitu ya Pak ya.
4: Memilih di sini.
3: Oke. Nah, kalau boleh tahu nih Pak ya, ada nggak sih kesulitan dalam apa tuh namanya nyusun tour ini? Keresahan atau di maksudnya ada nggak sih hambatan juga dalam apa line up-nya ini tuh, ngundang line up-nya itu?
4: Ya itu mungkin challenge-nya tuh di tantangannya tuh di yaitu menyatukan jadwal mereka yang padat ya masing-masing, akhirnya ya kita dapat tanggal yang memang masih available dari jauh hari, ya udah kita tentukan bersama gitu. Itu sih, nah sama tantangan keduanya kan ini kan bisa dibilang ini pertama kali dilakukan dengan mereka ya. Ini kan artis-artis potensi yang
3: baru ya Pak, gitu
4: masih
3: ya?
4: Muda, potensi baru, artis-artis baru dengan genre yang baru juga, ya tantangannya di situ ya. Jadi pasti orang mungkin masih awam
3: ya, betul.
4: Dengan apa sih itu anti normal gitu. Tapi kalau tahu naik, kalau misalkan kita bilang ada Naikila, Tensi, James ya, mungkin mereka masih
3: tahu lah ya. Oh ini yang nyanyi Garam Madu, iya. Karena lagunya yang viral banget tuh yang Garam dan Madu ya, itu kan Pak ya.
4: Garam dan Madu, sama yang kan ada yang viral juga kan, ada yang EA itu ya.
3: Oh itu yang dia itu kan ya Pak ya. Itu juga termasuk itu line up ya Pak.
4: Ya,
3: ya. Berarti besok dia ada line upnya. Oke.
4: Ada kan Naufal itu yang super eksis juga, yang lagunya juga lagi viral kan, suka dipakai buat konten-konten video pendek di TikTok maupun Instagram.
3: Iya. Lalu Pak, di kota mana lagi nih rencananya selain, oh ya kemarin udah ke Jakarta ya Pak ya?
4: Iya, yang pertama perdana di Jakarta bulan lalu tanggal 26 April. Yang kedua ini di Surabaya. Untuk kota ketiga keempat kita lagi matangkan. Untuk berikutnya di mana belum bisa kita announce.
3: Oh belum bisa di announce.
4: Tapi sudah ada beberapa opsi. Gitu.
3: Oke, kalau di Jakarta kemarin gimana Pak acaranya Pak? Boleh diberitahu nggak nih ke area Surabaya?
4: Ya acaranya ya area Surabaya ya, di Jakarta juga acaranya meriah. Ada sekitar 2.000 orang yang hadir di bengkel hall tuh, jadi tuh besok di Surabaya bakal lebih meriah lagi, lebih banyak yang datang karena ya ini kan kotanya Tensi Naikila ya gitu.
3: Iya, tempat kelahirannya gitu ya Pak ya.
4: Iya.
3: Oke, terus pernah nggak sih Pak kayak ini murni dari saya nih Pak, saya kepo nih Pak. Pernah nggak pernah merasa kalau wah di Surabaya ini bakal rame nggak ya, ada keresahan tersendiri gitu nggak Pak?
4: Bakalan apa Mbak?
3: Bakalan rame nggak ya, atau orang-orang banyak yang datang nggak ya gitu Pak?
4: Ya Insya Allah rame sih, ini rame, dan kalau dari penjualan tiket sejauh ini lebih dari yang datang kemarin di Jakarta sih.
3: Oh iya kak pak?
4: Nah kebetulan, iya.
3: Wow, banyak berarti ya pak ini ya peminatnya ya?
4: Iya, iya banyak.
3: Wah keren keren.
4: Kebetulan sampai besok kita masih melakukan penjualan tiket dan esok hari akan ada OTS ya mbak ya.
3: OTS, oke. Okay.
4: Penjualan tiket langsung OTS di venue.
3: Di venue-nya ada Arena, berarti juga.
4: Dibuka jam 11 siang.
3: Oke, buat arek Surabaya yang belum kebagian tiket bisa nih ya langsung ke DBL Arena jam berapa tadi pak?
4: Jam 11.
3: Mulai jam kita 11 siang ya.
4: Kita open jam 11 siang karena juga ada booth F&B ya, ada booth activity juga, ada okay. F&B di sini. Jadi ya nggak hanya sekedar nonton. Jadi misalkan sambil menunggu waktu dan besok juga libur ya.
3: Iya gitu, betul.
4: Jadi bisa datang ya, bisa makan minum di sini.
3: Oke, baik. Nah, untuk tempat panggungnya itu Pak, ada VIP atau gimana Pak? Buat penontonnya yeah. Ada terbagi yeah. Dari berapa venue aja?
4: Sebenarnya untuk kategori konser ada dua kategori. Kategori Volago Zone, yaitu kategori tribun, itu seharga 175.000, itu di tribun ya yeah. Free sitting, orang bisa duduk sambil ya joget-joget. Kemudian betul, betul. Yang VIP-nya itu standing itu di area ground mbak, dekat dengan stage.
3: Oh,
4: jadi
3: baik.
4: Karena stage-nya di tengah jadi lebih experience-nya lebih kena ya, karena kan bisa lebih dekat ya dengan si artisnya gitu. Itu seharga 285.000 sama yang ketiga ada kategori spesial VIP itu. Ada meet and greet-nya.
3: Oh iya kak pak.
4: Ada meet and greet-nya. Jadi sebelum acara itu ada sesi meet and greet jam 2 siang dengan artis-artis anti normal. Ya bisa foto bareng, bisa tanda tangan dan segala macamnya dengan Nike Kila, dengan Tensi dan kawan-kawan lainnya.
3: Oke, gitu. Itu dimulai.
4: Itu seharga 500.000.
3: Oh 500.000 itu udah bisa meet and greet gitu ya pak ya?
4: Iya, bisa meet and greet.
3: Nah kalau besok berarti tiketnya yang terjual di tempat itu yang mana berarti pak? Semua atau?
4: Semua.
3: Oh semua, wah. Nah ya. Kalau yang spesial semua. Tadi nih, yang menarik nih buat arek Surabaya yang seharga 500.000 ini tuh berapa jam meet and greetnya pak? Atau ada ditentukan?
4: Meet and greetnya tuh akan berlangsung selama 1 jam. Gitu. Oh. Jadi nanti buat peserta yang ikut meet and greet akan dapat ya spesial momen ya dengan artisnya langsung.
3: Okay.
4: Di kita set di area stage, dekat stage area di atas. Jadi bisa foto bareng, bisa tanda tangan, misalkan bawa kan nanti dapat foto card juga mbak.
3: Gitu. Wow, ada foto cardnya juga rek.
4: Iya. Jadi momennya bisa diabadikan lah, bisa bikin konten bareng atau apa gitu.
3: Ya pokoknya bisa worth it lah ya pak ya untuk harga yang spesial itu ya.
4: Iya.
3: Oke, nah ini pak ada salah satu pertanyaan titipan nih saya nih.
4: Iya siap.
3: Bikin event sekarang tuh lebih susah atau gimana pak di zaman sekarang ya?
4: Di indeks ekonomi ya?
3: Iya indeks ekonomi pak.
4: Iya. Ya sebenarnya relatif ya mbak gitu ya, dibilang tantangan ya tantangan juga gitu, tapi kadang suka tidak berbanding terbalik juga dengan kondisi saat ini ya, tergantung dari artisnya juga mbak ya yang mau dibawa, karena biar gimana pun ya orang kan butuh hiburan ya,
3: betul,
4: butuh yang dicari kan butuh hiburan, mungkin di tengah weekday, kepenatan kerja, sekolah, kuliah dan lain sebagainya macam gitu kan. Saat ada momen untuk bisa refresh sejenak ya, ya mereka pasti akan datang ke konser, ke festival dan lain sebagainya untuk itu. Itu sih.
3: Ya indeks ekonomi memang begitu ya pak ya. Apalagi kan ya, ini
4: walaupun gimana ya, maksudnya indeks ekonomi cuman konser banyak sekali ya saat ini di Indonesia yang datang ya gitu.
3: Ya banyak sekali pak.
4: Itu jadi kebetulan kita juga nanti di Januari kan kita juga dari Follow Pro akan bawa Westlife juga ke Gelora Bung Karno.
3: Oh gitu. Ke Jakarta gitu. Nih berarti ya pak ya.
4: Iya yang di Jakarta. Itu sih guys. Jadi animonya besar gitu. Jadi kita ngelihat sih bahwa mungkin orang masyarakat masih punya bisa spending lah untuk hal tersebut gitu.
3: Oke, begitu. Jadi menyesuaikan aja ya Pak ya, sesuai ya, minatnya aja. Yang sekarang ya, yang lagi viral gitu juga ya Pak ya.
4: Betul.
3: Nah berarti ini Bapak selaku head, apa kepala ya Pak, kepala marketing nih ya, juga
4: saya
3: pasti
4: CMO, Pak.
3: Iya pasti mencari apa ya, ide-ide lewat yang viral-viral gitu kan Pak. Nah akhirnya
4: iya,
3: juga
4: iya, karena yang masyarakat yang audiens cari itu kan sebenarnya experience ya Mbak ya.
3: Oh iya betul, experience pasti.
4: Experience itu yang dicari kan gitu. Kalau misalkan nonton konser ya dimanapun kapanpun kan selalu ada ya gitu.
3: Iya.
4: Tapi kalau ada experience yang punya value yang spesial ya itu mungkin yang akan dicari buat orang jadi berkesan.
3: Iya, makanya Rek Surabaya besok datang aja ya di konser Anti Normal
4: iya,
3: ya Pak ya.
4: Ayo
3: guys datang besok ya guys. Nah tapi menurut Pak Michael sendiri nih, sekarang tuh bikin konser emang harus ngikutin yang viral atau gimana Pak?
4: Tidak selalu viral sih, tapi tergantung ya dari segmentasinya ya kan. Kadang
3: okay.
4: juga yang memang memorable ya Mbak ya, gitu, memorable yang punya nilai nostalgia kuat, kental, gitu, itu tuh yang juga bisa potensi untuk kita lakukan, gitu.
3: Oke, baik-baik.
4: Kalau misalkan kondisi saat ini kan untuk segmen milenial itu kan segmen yang memang sudah mature ya Mbak ya.
3: Ya betul, sudah dewasa gitu, sudah mature.
4: Iya, dan secara daya beli sudah ada gitu, maksudnya karena kan
3: ada segmentasinya bekerja. Sendiri gitu ya Pak ya?
4: Ya?
3: Ada segmentasi sendiri gitu ya buat ini tuh?
4: Iya iya iya. Kalau yang Anti Normal ini kan sebenarnya lebih ke Gen Z, lebih ke apa, pelajar, ke mahasiswa ya, makanya secara rate masih ya kami melihat masih affordable lah, masih terjangkau.
3: Iya, apalagi di Surabaya banyak anak kuliahan juga gitu kan, banyak yang merantau ke sini. Iya. Jadi peluang banget gitu ya, Pak ya.
4: Iya, betul.
3: Mantap banget deh ya. Mungkin
4: kita
3: Bapak
4: juga, nanti, kebetulan malam ini tuh kita mau ada canvassing jualan langsung di Jalan Tunjungan. Mungkin kalau ada area-area Surabaya lagi nanti malam makan atau apa kongko di sana ya. Ya kalau belum sempat beli tiket bisa tuh nanti kita ada on the spot di sana.
3: Oh, on the spotnya di Jalan Tunjungan jualan tiketnya nih Pak.
4: Iya.
3: Oke, jam berapa nih Pak?
4: Mulai ya jam 7 ya.
3: Jam 7, ya. Oke. Sampai jam berapa nih Pak kira-kira?
4: Ya sampai jam 10 malam rencana.
3: Oke, berarti durasinya jam 7 malam sampai jam 10 malam ya, kurang lebih.
4: Tergantung kondisi ya di jam 11 gitu.
3: Oke, tergantung lihat trafiknya aja ya Pak ya berarti ya.
4: Iya betul.
3: Oke, dari Pak Michael sendiri mungkin ada yang mau disampaikan untuk menutup talk show kali ini nih.
4: Ya sekali lagi area Surabaya mau ingatkan bahwa esok hari akan ada konser Anti Normal Tour 2026 Surabaya di Jawa Pos Arena. Mulai acara itu open gate itu jam 6 sore, acara dimulai jam 7 malam.
3: Okay, gitu.
4: Nah,
3: siap.
4: Besok juga akan ada penjualan tiket OTS ya on the spot. Jadi mungkin yang masih bingung, masih bimbang, masih ragu-ragu, ayo jangan ragu-ragu, bisa langsung datang, bisa beli OTS langsung di venue di Jawa Pos Arena atau di DBL Arena. Itu
3: okay.
4: Kapan lagi bisa melihat Nike lah, Jensi, Tensi, Dia, Novel dan lain-lain tuh bisa perform full selama lebih dari 2 jam ya, Mbak.
3: Iya, gitu.
4: Kapan lagi dengan harga yang mungkin saat ini cukup terjangkau.
3: Ya, terjangkau.
4: Kita yuk. Iya. Kita bisa nikmatin bareng-bareng ya.
3: Betul,
4: di hari pertama long weekend esok hari.
3: Iya, kita joget bareng Tensi ya, Pak ya.
4: Iya, joget bareng Tensi ya.
3: Oke, baik, itu aja, Pak, yang mau disampaikan.
4: Iya, itu aja.
3: Oke. Siap, terima kasih banyak ya, Pak, untuk waktunya. Ya, ya mohon ya, maaf juga kalau mengganggu ya. Ya, terima kasih, Pak. Sampai jumpa ya. Besok.
4: Iya, mari.
3: Ya. Ya. Ya itu tadi ya Rek Surabaya, buat kamu nih yang kepo besok konser Anti Normal Tour 2026 di DBL Arena atau Joapus Arena, bisa langsung aja ke sana karena di sana ada on the spot ya jual tiketnya juga buat yang belum dapat, atau kamu bisa juga lewat Istara FM bisa, karena lewat kita juga lebih murah guys, apalagi kalau beli lebih dari satu pasti kita kasih special price yang benar-benar spesial ya Rek Surabaya. So tunggu apa lagi buat Rek Surabaya yang mau ikutan, langsung aja besok ya tanggal 14 jam 7 malam ya untuk mulainya. Oke, Fania pamit undur diri dulu nih, kebetulan Unmaya udah nungguin. Jadi buat Arek Surabaya terima kasih banyak sudah mantengin bareng aku nih ya talk show-nya. Sampai jumpa di lain hari.

0: iklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Istara bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istara dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person.
1: This is the number one radio station. 24 hours a day.
2: Hit music and information.
1: Radio.
2: Istara.
3: 101.1 Istara Hit Music Information Radio Nail Station. Semoga hari kamu lagi oke ya. Aku Maya yang bakal nemenin kamu di Istara hari ini. Langsung aja, request bisa melalui WhatsApp di nomor 0877-9036-5617 atau bisa DM melalui @istarafm. Dan buat kamu yang lagi di luar, gak usah khawatir, Istara bisa kamu dengerin di mana aja. Tinggal download aja aplikasinya di Play Store. Stay tune terus di Istara.
1: What we're gonna do right now is go back, way back, back in time. In your face, all over the place. We're online. You're listening.
2: 101.1.
1: Mixing the beats.
2: Hit music and information.
4: Surabaya's music station.
2: Istara. Oldie Goldie.

0: Lihat deh tuh dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Kamu ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser. Atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Suplai batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 4049 8575.
3: In your face, all over the place. We're online. You're listening.
4: 101.1.
3: Mixing the beats.
4: Hit music and information.
5: Surabaya's music station.
4: It's Dara. Oldie Goldie.

101.1 Istana Music Information Radio Station. Halo warga Surabaya, siap nggak bikin malam long weekend jadi pecah total? Karena Kamis 14 Mei 2026 nanti, Jawa Pos Arena bakal panas banget bareng Anti Normal Tour 2026 Surabaya. Siap teriak sekeras-kerasnya, lompat tanpa jaim, dan bikin satu arena nggak kondusif. Pokoknya malam itu harus lebih beruntal, lebih rame, dan pastinya lebih unforgettable bareng temen nongkrongan kalian. Jangan cuma jadi penonton story orang ya, kalian wajib ada di sana. Tiketnya langsung amankan sekarang di www.antinormaltour2026.com.

0: music in the mix.
1: 101.1 Hit music and information.
2: Manunggo.
3: Aris Surabaya, budaya semana santa di Flores Timur. Bicara soal budaya semana santa di Flores Timur, itu ternyata menjadi tradisi pekan suci umat Katolik yang berlangsung sejak ratusan tahun lalu di Flores Timur. Tradisi ini Arek Surabaya sangat terkenal di kota Larantuka, Flores Timur, dan menjadi salah satu warisan budaya religi terbesar di Indonesia. Ngomongin soal arti, Semana Santa berasal dari bahasa Portugis yang berarti pekan suci. Tradisi ini Arek Surabaya berkembang sejak masuknya bangsa Portugis ke Flores Timur pada abad ke-16 dan sampai sekarang masyarakat tetap menjaga prosesi adat dan keagamaan secara turun-temurun. Di sini puncak kegiatan berlangsung pada Jumat Agung. Ribuan umat mengikuti prosesi doa sambil berjalan kaki mengelilingi kota Larantuka. Suasana dibuat hening dan penuh penghormatan untuk mengenang sengsaranya Yesus Kristus. Masyarakat juga mengenakan pakaian hitam sebagai simbol duka cita. Keunikan Semana Santa ini Arek Surabaya terletak pada perpaduan budaya lokal Flores Timur dengan tradisi Katolik Portugis. Nilai kebersamaan, disiplin, dan gotong royong terlihat jelas dalam setiap rangkaian acara. Tradisi ini bukan hanya kegiatan keagamaan, tapi juga menjadi identitas budaya masyarakat Flores Timur yang dikenal hingga mancanegara.
0: This is the number one radio station.
4: Hits music and information.

beriklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Easter di 0877-9036-5617. Beriklan Easter 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.

101.1 Istarahi Music Information Radio Station. Halo Arah Surabaya, kalian siap kelas bareng gak nih? Karena Kamis tanggal 14 Mei 2026 nanti Anti Normal Tour 2026 Surabaya bakal bikin Jawa Pos Arena pecah total. Long weekend paling enak tuh bukan rebahan tapi konseran rame-rame. Sing along tanpa suara sisa dan pulang bawa euforia yang masih kebayang sampai besoknya. Malam itu bakal jadi malam yang anti normal, lebih rame, lebih riar, dan pastinya lebih seru dari biasanya. Jadi jangan cuma dengar cerita dari orang lain ya, ajak tontonan kalian dan siap chaos bareng di Jawa Pos Arena. Tiketnya langsung cek dan amankan sekarang di www.antinormal.com.

Evolusi, apakah kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL. Mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu, sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Fikom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Fikom Unitomo, smart, creative, and digital.

0: Eh, lihat deh, itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu gak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kami selalu tersedia untuk itu. Suplai batu keraser yang terpercaya. Kami juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 409 8575.
3: More music in the mix.
4: Good music and information.
0: 101.1 Istara Music Information Radio Net Station. Halo dari Surabaya, siapa bilang Long Weekend cuma buat staycation doang? Karena kali ini Long Weekend kalian bakal ditemenin keseruan dari Anti Normal Tour 2026 Surabaya. Catat tanggalnya ya, Kamis 14 Mei 2026 di Jawa Post Arena bakal jadi tempat kumpulnya kalian yang siap nyanyi rame-rame sampai suara habis. Siapin energi, siapin outfit paling kece, dan siapin diri buat siang along bareng anak-anak Anti Normal sepanjang malam. Pokoknya jangan sampai cuma jadi penonton uploadan temen ya. Tiketnya langsung amankan sekarang di www.antinormaltour2026.com.

iklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Easter di 0877-9036-5617. Beriklan Easter 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.

0: 101.1. Hit music and information.
1: Eh, itu bukannya Angel sama Pak Dosen ganteng gak sih? Eh, kok dia berduaan gitu sih? Gue rekam, sekalian gue viralin. Pasti mereka ada yang aneh-aneh. Nanti captionnya gue kayak gini. Gak nyangka seorang mahasiswi menggoda dosen yang sudah beristri. Bisa aja gak berduaan. Kok jadi rame sih? Tuh kan, lagi pada bimbingan. Udah buru-buru aku postingannya.
2: Gimana dong, udah rame lagi postingan gue.
3: Tuh, jangan sembarangan video atau foto tanpa izin ya. Apalagi diviralin di sosmed. Nanti bisa kena pasal 45 ayat 3 UU ITE. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik bisa dipidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak 750 juta rupiah loh. Jadi hargai privasi, hormati hak orang lain, dan juga bijak bermedia sosial.
4: Iklan layanan masyarakat bersama.
5: This is the number one radio station.
0: Good music and information.
5: Radio.
6: Istana FM.

Fakultas Ilmu Komunikasi yang berdiri sejak tahun 1985. Ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual. Laboratorium radio atau siaran dan produksi audio. Laboratorium fotografi dan data digital. Serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional. Program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolo Waru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.

101.1 Istara Music Information Radio Station. Halo Arek Surabaya, tanggal merah tuh jangan dihabisin reban doang dong. Karena Kamis 14 Mei 2026 nanti waktunya take over Jawa Pos Arena bareng Anti Normal Tour 2026 Surabaya. Malam itu kalian cuma punya dua pilihan, teriak sepuasnya atau nyesel karena gak datang. Jadi siapin suara buat sing along rame-rame, siapin outfit paling keren dan siap pulang dengan tenggorokan tinggal setengah. Pokoknya long weekend kali ini harus pecah dan anti biasa. Langsung aja kalian word

0: 101.1. Hit music and information.
1: Manunggo
2: Aris Surabaya, budaya semana santa di Flores Timur. Bicara soal budaya semana santa di Flores Timur, itu ternyata menjadi tradisi pekan suci umat Katolik yang berlangsung sejak ratusan tahun lalu di Flores Timur. Tradisi ini Arek Surabaya sangat terkenal di kota Larantuka, Flores Timur, dan menjadi salah satu warisan budaya religi terbesar di Indonesia. Ngomongin soal arti, Semana Santa berasal dari bahasa Portugis yang berarti pekan suci. Tradisi ini Arek Surabaya berkembang sejak masuknya bangsa Portugis ke Flores Timur pada abad ke-16, dan sampai sekarang masyarakat tetap menjaga prosesi adat dan keagamaan secara turun-temurun. Di sini puncak kegiatan berlangsung pada Jumat Agung. Ribuan umat mengikuti prosesi doa sambil berjalan kaki mengelilingi kota Larantuka. Suasana dibuat hening dan penuh penghormatan untuk mengenang sengsaranya Yesus Kristus. Masyarakat juga mengenakan pakaian hitam sebagai simbol duka cita. Keunikan Semana Santa ini Arek Surabaya terletak pada perpaduan budaya lokal Flores Timur dengan tradisi Katolik Portugis. Nilai kebersamaan, disiplin, dan gotong royong terlihat jelas dalam setiap rangkaian acara. Tradisi ini bukan hanya kegiatan keagamaan, tapi juga menjadi identitas budaya masyarakat Flores Timur yang dikenal hingga mancanegara.
3: This is the number one radio station.
4: Hits music and information.

0: beriklan Istana. Di sana mahal, di situ mahal. Istana bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istana dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istana di 0877-9036-5617. Beriklan Istana 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.
1: Lihat deh itu Deka kasih tamannya bagus banget gak sih?
2: Wah iya bagus banget.
1: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
2: Setahu aku sih itu pakai batu kraser.
1: Oh batu kraser ya. Jadi batu kraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
0: Mau ke desa rumah kamu? Ada taman kecil dengan batu hias alami batu kraser. Atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu kraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 404 9 8575.

101.1 Istara Music Information Radio Station. Halo warga Surabaya, wani buat warga Surabaya dan sekitarnya. Kamis 14 Mei 2026 nanti, Jakarta dipastikan bakal panas dan gak kondusif karena ada Anti Normal Tour 2026 Surabaya. Mumpung lagi long weekend dan tanggal merah, ini waktunya kalian keluar rumah, seru-seruan dan bikin memori yang gak cuma lewat di FYP doang. Bayangin satu arena nyanyi bareng, lompat bareng, teriak bareng, vibe-nya pasti gokil sih. Jadi jangan nunggu diajak, langsung aja satu tongkrongan kalian sekarang juga, karena tiketnya terbatas ya. Langsung gas dan amanin tiket kalian di www.antinormaltour2026.com.

0: Music in the mix.
1: Dunia berubah, cara kita berkomunikasi pun berevolusi. Apakah kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL, mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Vicom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84 Surabaya. Vicom Unitomo, smart, creative, and digital.

101.1 Istara Music Information Radio Station. Halo Re Surabaya, siap bikin malam long weekend jadi enggak terlupakan, karena Kamis 14 Mei 2026 nanti Anti Normal Tour 2026 Surabaya bakal take over Jawa Pos Arena. Waktunya kalian sing along bareng, teriak bareng, dan keos bareng rame-rame sampai suara habis. Pas banget tanggal merah, jadi jangan cuma rebahan atau cuma nonton kesuruhan orang lain di Instagram story ya. Ajak teman-teman kalian dan siap bikin Jawa Pos Arena pecah bareng. Langsung gas dan amanin tiket kalian di www.antino.com.

0: radio station.
1: Always a better music mix.
2: 101.1. Hit music and information.
3: Generasi Z adalah orang-orang yang lahir pada tahun 1995 sampai pertengahan 2010. Dan jumlah generasi Z sampai saat ini sudah mencapai angka 68 juta jiwa atau 2 kali lipat dari generasi X. Di seluruh dunia, generasi Z sudah mencapai 2,5 miliar jiwa. Menurut pakar psikolog yang mendalami perkembangan generasi, Zin Twenge menyebutkan kalau generasi Z ini nggak bisa disamakan dengan generasi milenial. Karena generasi Z punya karakteristik yang berbeda. Nah, seperti apa sih karakteristik generasi Z ini? Pertama, generasi Z ini ambisius untuk mencapai kesuksesan. Mereka tahu apa yang dimau. Tumbuh dalam dunia digital memudahkan generasi Z untuk mengakses berbagai informasi, termasuk tentang karir dan hidup. Generasi Z jauh lebih instan daripada generasi milenial. Jadi, generasi ini biasanya cenderung untuk mengesampingkan proses. Tumbuh dalam keadaan bebas berpendapat melalui berbagai media bakal menyulitkan mereka untuk berada dalam dunia otoriter. Menurut Zin Twenge, generasi Z ini jauh lebih sehat ketimbang generasi milenial. Generasi Z cenderung lebih optimis dan percaya diri. Mereka terbiasa dengan berbagai informasi cepat dan tahu bagaimana memilih informasi yang benar. Beda banget sama generasi milenial yang lebih gampang tersulut emosinya oleh berita hoax. Walaupun begitu, bukan berarti generasi Z lebih baik daripada generasi milenial.
0: This is the number one radio station. 24 hours a day. Hit music and

0: 101.1. Hit music and information.
1: Manunggo
2: Aris Surabaya, budaya semana santa di Flores Timur. Bicara soal budaya semana santa di Flores Timur, itu ternyata menjadi tradisi pekan suci umat Katolik yang berlangsung sejak ratusan tahun lalu di Flores Timur. Tradisi ini Arek Surabaya sangat terkenal di kota Larantuka, Flores Timur, dan menjadi salah satu warisan budaya religi terbesar di Indonesia. Ngomongin soal arti, Semana Santa berasal dari bahasa Portugis yang berarti pekan suci. Tradisi ini Arek Surabaya berkembang sejak masuknya bangsa Portugis ke Flores Timur pada abad ke-16, dan sampai sekarang masyarakat tetap menjaga prosesi adat dan keagamaan secara turun-temurun. Di sini puncak kegiatan berlangsung pada Jumat Agung. Ribuan umat mengikuti prosesi doa sambil berjalan kaki mengelilingi kota Larantuka. Suasana dibuat hening dan penuh penghormatan untuk mengenang sengsaranya Yesus Kristus. Masyarakat juga mengenakan pakaian hitam sebagai simbol duka cita. Keunikan Semana Santa ini Arek Surabaya terletak pada perpaduan budaya lokal Flores Timur dengan tradisi Katolik Portugis. Nilai kebersamaan, disiplin, dan gotong royong terlihat jelas dalam setiap rangkaian acara. Tradisi ini bukan hanya kegiatan keagamaan, tapi juga menjadi identitas budaya masyarakat Flores Timur yang dikenal hingga mancanegara.
3: This is the number one radio station.
4: Hits music and information.

0: 101.1. Hit music and information.
1: Di era digital saat ini, Gen Z sangat dekat dengan teknologi. Aktivitas belajar, bekerja, hingga berkomunikasi banyak dilakukan melalui ponsel. Kebiasaan ini sering membuat tubuh kurang bergerak dan menimbulkan rasa lelah, baik secara fisik maupun mental. Menjaga kesehatan menjadi hal yang penting di tengah kesibukan tersebut. Salah satu cara yang bisa dilakukan, berolahraga secara rutin. Olahraga membantu menjaga kebugaran tubuh, mengurangi stres, serta membuat pikiran lebih segar. Berikut tips buat kamu, Arek Surabaya, yang bisa diterapkan untuk kalian tetap aktif. Pertama, pilihlah jenis olahraga yang sesuai dengan minat. Olahraga tidak harus berat, misalnya jogging, bersepeda, yoga, atau latihan ringan di rumah sudah sangat cukup untuk menjaga kebugaran asalkan dilakukan secara rutin. Kedua, manfaatkan media digital sebagai pendukung. Saat ini, banyak tersedia video panduan dan kelas olahraga online yang dapat diikuti kapan saja. Ketiga, lakukanlah secara teratur dan seimbang. Arek Surabaya, aktivitas fisik sekitar 30 menit setiap hari sudah sangat cukup, tapi tetap sesuaikan dengan kondisi tubuh agar tidak berlebihan. Selain bermanfaat bagi kesehatan fisik, olahraga juga berperan penting dalam menjaga kesehatan mental. Aktivitas fisik dapat membantu mengurangi tekanan akibat tugas atau pekerjaan serta membantu menjaga fokus. Dengan menerapkan tips olahraga secara sederhana, Gen Z dapat menjaga kesehatan tubuh dan keseimbangan mental di tengah tuntutan era digital.
2: This is the number one radio station. 24 hours a day.
0: Hit music and information. Radio Istara.
3: 101.1 Istara, hits music and information. Radio Net Station. Perhatian kepada seluruh Arek Surabaya dan sekitarnya. Minta perhatiannya nih ya Arek Surabaya.

berhubung weekend nih, waktunya bikin momen yang gak terlupakan bareng teman-teman, bareng pasangan atau orang tersayang kamu ya, Rek Surabaya. Tiketnya terbatas loh guys, jadi langsung

0: gabung bisa lewat mana nih Bin?
1: 0877-903-6-5617 atau lewat Instagram @istarafm.
0: Kita juga ada di TikTok yang username-nya sama kayak Instagram, dan juga kita ada di live stream Radio Box, Radio Garden, Noise Radio, dan juga X-Space Radio.
2: Always a better music mix
3: all day long, constantly.
4: The number one radio station. Play only the best music radio station.
5: 101.1 Hit music and information.
6: Surabaya's music station, Istara FM.
7: Istara. Time.

0: Lihat deh, itu Deka kasih tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu kraser.
0: Oh, batu kraser ya. Jadi batu kraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Mau ke desa rumah kamu? Ada taman kecil dengan batu hias alami, batu kraser. Atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supaya batu kraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 4049 8575.
3: In the mix. Back to back, beat to beat. Come on.

0: is the number one radio station.
1: Hits music and information.
0: Non-stop music.
1: 101.1. Hit music and information.
2: Yeah, lagi nyari duit nih.
3: Emang bisa nyari duit dari HP?
2: Main judi online, bro.
4: Astaga, masa cari uang dari judi online sih? Menurut pasal 303 ayat 1 KUHP, pelaku judi online bisa dipidana penjara selama 10 tahun atau denda paling banyak 25 juta rupiah. Stop judi online, tobat sebelum melarat.
5: Iklan layanan masyarakat bersama.
1: 101.1, hit music and information.
6: Manunggo.
7: Aris Surabaya, budaya semana santa di Flores Timur. Bicara soal budaya semana santa di Flores Timur, itu ternyata menjadi tradisi pekan suci umat Katolik yang berlangsung sejak ratusan tahun lalu di Flores Timur. Tradisi ini Arek Surabaya sangat terkenal di kota Larantuka, Flores Timur, dan menjadi salah satu warisan budaya religi terbesar di Indonesia. Ngomongin soal arti, Semana Santa berasal dari bahasa Portugis yang berarti pekan suci. Tradisi ini Arek Surabaya berkembang sejak masuknya bangsa Portugis ke Flores Timur pada abad ke-16, dan sampai sekarang masyarakat tetap menjaga prosesi adat dan keagamaan secara turun-temurun. Di sini puncak kegiatan berlangsung pada Jumat Agung. Ribuan umat mengikuti prosesi doa sambil berjalan kaki mengelilingi kota Larantuka. Suasana dibuat hening dan penuh penghormatan untuk mengenang sengsaranya Yesus Kristus. Masyarakat juga mengenakan pakaian hitam sebagai simbol duka cita. Keunikan Semana Santa ini Arek Surabaya terletak pada perpaduan budaya lokal Flores Timur dengan tradisi Katolik Portugis. Nilai kebersamaan, disiplin, dan gotong royong terlihat jelas dalam setiap rangkaian acara. Tradisi ini bukan hanya kegiatan keagamaan, tapi juga menjadi identitas budaya masyarakat Flores Timur yang dikenal hingga mancanegara.
0: This is the number one radio station.
1: Hits music and information.

94.1 Istara Hits Music and Information Radionet Station. Ada Surabaya, mana nih suaranya? Woo! Nah, aku punya info nih buat kamu yang pengen long weekend tapi nggak mau biasa-biasa aja.

Surabaya nih. Nah, catat tanggalnya ya guys. Dari Kamis tanggal 14 Mei 2026. Pokoknya kamu harus siap chaos, siap happy, dan siap merekam momen yang unforgettable itu ya. Gaskun aja guys, yang mau booking tiketnya bisa langsung cari info ya di www.antinormal.com.

0: 101.1. Hit music and information.
1: Arek Surabaya, pernah nggak sih kalian ngerasa ternyata budaya di belahan dunia lain tuh deket banget sama kita? Nah, kali ini kita bicara soal budaya Jerman, Oktoberfest. Ini festival tahunan di kota München yang sering dikenal sebagai Pesta Bir. Tapi bukan cuma minum-minum aja Arek Surabaya. Di sini semua kalangan berkumpul, menari, mengobrol, dan melakukan keseruan lainnya. Semua kota yang ada di Jerman mulai dari Frankfurt, Hamburg, Berlin berdatangan ke kota München untuk mengikuti festival ini. Bicara soal sejarah, Oktoberfest ini bermula pada tahun 1810 buat ngerayain pernikahan Princess Therese dan Crown Prince Ludwig, anak dari Raja Maximilian. Warga diajak pesta rakyat, ada hiburan sampai pajuan kuda. Dalam bahasa Jerman, ini disebut Volksfest atau Festival Rakyat. Seiring waktu, memang jadi identik sama bir, tapi yang gak berubah adalah semangat kebersamaan atau Gemeinschaft. Nah, kalau dicermatin bener, ini mirip banget sama festival di Jawa Timur, Sonhorek. Kalian tahu kan gimana keseruan dari festival Sonhorek? Itu dia perbedaan budaya Jerman dan Indonesia. Dan ke Furstjuhoren. Terima kasih. What we're gonna do right now is go back. Way back.

101.1 is Ara Hits Music and Information Radionet Station. Arek Surabaya, aku ada info menarik buat kamu yang masih bingung long weekend mau jalan-jalan kemana atau rebahan aja. Dengerin Istara FM adalah solusi paling tepat buat kamu nih ya. Kalau long weekend kamu ribet rebahan doang sih sayang banget gak sih guys? Karena aku punya info acara yang lebih

0: lihat deh itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu enggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser itu bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak persens 0821 40 49 85 75. Beriklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Easter di 0877-9036-5617. Beriklan Easter 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya. More music in the

0: More music in the mix.
1: Sebagai Fakultas Ilmu Komunikasi yang berdiri sejak tahun 1985, ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolo Waru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo, Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.

107.1 Istara Hits Music and Information Radionet Station. Perhatian, perhatian kepada seluruh arek Surabaya dan sekitarnya. Minta perhatiannya nih ya arek Surabaya.

kalau kamu tanya posisinya di mana, lokasinya di mana, ada di Jawa Pos Arena. Nah, mumpung weekend nih, waktunya bikin momen yang gak terlupakan bareng teman-teman, bareng pasangan atau orang tersayang kamu ya, Rek Surabaya. Tiketnya terbatas loh guys, jadi langsung aja

Dunia berubah. Cara kita berkomunikasi pun berevolusi. Apakah kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL. Mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu, sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Fikom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Fikom Unitomo, smart, creative, and digital.

0: 101.1. Hit music and information.
1: Data yang dihimpun dari WWF Indonesia bekerjasama dengan kreatif agensi Hakuhodo memperkirakan setiap hari terdapat sekitar 270 ribu pohon yang ditebang berakhir di tempat sampah dan 10% dari jumlah itu berasal dari tisu. Kondisi ini akan membahayakan ekosistem hutan karena bisa menyebabkan habisnya jumlah pohon di bumi. Pohon penghasil oksigen yang dibutuhkan manusia dan makhluk hidup lainnya untuk bernafas. Ayo, ganti tisumu dengan sapu tangan. Sudah saatnya kita berkontribusi untuk memperpanjang umur bumi.
2: Public Announcement Service presents by
3: This is the number one radio station.

101.1 is Lara Hits Music and Information Radionet Station. Arek-arek Surabaya, kamu siap gak nih buat malam yang gak biasa? Karena anti

26, mulai dari sing along sampai lompat bareng ya. Semuanya bakal jadi satu malam yang susah banget kamu lupain momennya. Nah, buruan guys, amankan tiket kamu sekarang di www.antinormaltour2020.

0: yang lain.
1: The number one radio station.
2: Always a better music mix.
3: Eh, lihat di itu deka kasih tamannya bagus banget gak sih?
4: Wah, iya bagus banget.
3: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
4: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
3: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
5: Mau ke desa rumah kamu? Ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser. Atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supaya batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 404 9 8575.

hast. Du hast mich. Du hast. Du hast

iklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Istara bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istara dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 087-9036-5617. Beriklan Istara 087-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.

101.1 is Ara Hits Music and Information Radio Net Station. Tanggal merah jangan cuma jadi jadwal kamu buat hibernasi seharian dong. Mending kamu siapin outfit terbaik kamu dan merapat ke Jawa Pos Arena. Karena Anti Normal Tour 2026 Surabaya siap take over malam long weekend kamu. Cakep ya, Kamis tanggal 14 Mei 2026. Langsung aja merapat.

organisasi yang berdiri sejak tahun 1985. Ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolo Waru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo, Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.

0: Eh, lihat deh itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu enggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 409 8575.
3: Dunia berubah, cara kita berkomunikasi pun berevolusi. Apakah kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL. Mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu, sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Fikom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84 Surabaya. Fikom Unitomo, smart, creative, and digital.

0: 101.1 Istara Hits Music and Information Radio Net Station.
1: Surabaya siap bikin Jawa Pos Arena nggak kondusif? Kamis 14 Mei 2026 di Jawa Pos Arena, kita bikin long weekend jadi lebih brutal, lebih rame, dan lebih unforgettable. Beli tiketnya sekarang juga di www.antinormaltour2026.com.

0: music in the mix.
1: Good music and information.
2: 101.1 Istara Hits Music and Information Radionet Station. Siapa bilang long weekend cuma buat staycation? Kali ini long weekendnya ditemenin Anti Normal Tour 2026 Surabaya di Jawa Pos Arena hari Kamis tanggal 14 Mei 2026. Siapin diri lo buat sing along bareng anak-anak Anti Normal. Beli tiketnya sekarang di www.antinormaltour2026.com.

0: beriklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Istara bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istara dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.
1: Music and information.
2: The best music on the best station.
1: Istara Spotlight.

0: 101.1. Hit music and information.
1: Data yang dihimpun dari WWF Indonesia bekerjasama dengan kreatif agensi Haku Hodo memperkirakan setiap hari terdapat sekitar 270 ribu pohon yang ditebang berakhir di tempat sampah dan 10% dari jumlah itu berasal dari tisu. Kondisi ini akan membahayakan ekosistem hutan karena bisa menyebabkan habisnya jumlah pohon di bumi. Pohon penghasil oksigen yang dibutuhkan manusia dan makhluk hidup lainnya untuk bernafas. Ayo, ganti tisumu dengan sapu tangan. Sudah saatnya kita berkontribusi untuk memperpanjang umur bumi.
2: Public Announcement Service presents by...
3: This is the number one radio station.
4: Lihat deh, itu Deka kasih tamannya bagus banget gak sih?
5: Wah, iya bagus banget.
4: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
5: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
4: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Mau ke desa rumah kamu? Ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser. Atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak persens 0821 404 9 8575.

Fakultas Ilmu Komunikasi yang berdiri sejak tahun 1985. Ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolo Waru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo, Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.

0: 101.1 Istara Hits Music and Information Radio Net Station.
1: Warning buat warga Surabaya dan sekitarnya. Hari Kamis tanggal 14 Mei 2026 di Jawa Pos Arena bakal panas karena ada Anti-Normal Tour 2026 Surabaya. Mumpung tanggal merah dan long weekend ini, waktunya bikin memori yang gak cuma lewat di FYP. Tiket terbatas, langsung gas ke www.antinormaltour2026.com.

0: music in the mix.
1: Good music and information.
2: 101.1 Istara Hits Music and Information Radio Net Station.
3: Karena Anti Normal Tour 2026 bakal hadir di Surabaya hari Kamis tanggal 14 Mei 2026. Long weekend paling pas ya nonton konser rame-rame, sing along dan bikin malam kamu gak normal seperti biasanya. Langsung cek dan amankan tiket di www.antinormaltour2026.com.

berevolusi. Apakah kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL. Mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi

beriklan Istana. Di sana mahal, di situ mahal. Istana bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istana dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istana di 0877-9036-5617. Beriklan Istana 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istana. Rasakan bedanya.

0: Eh, lihat di itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu enggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Tamu selalu tersedia untuk itu. Supaya batu keraser yang terpercaya, kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 4049 8575.
3: Your song, your station, playing 24 hours a day, 7 days a week, on my favorite.

0: 101.1 Hit Music and Information.
1: Itu ngomong-ngomong sampah plastiknya banyak amat.
2: Biasa lah mas, kalau habis malam mingguan ya gini ini. Pada ngumpul sambil jajan, terus sampahnya ya ditinggal.
3: Plastik menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hidup kita. Dan tahu kak, kalau sampah plastik butuh waktu 10-12 tahun bagi kantong plastik untuk hancur. Botol plastik lebih lama lagi, perlu waktu 20 tahun untuk terurai. Styrofoam membutuhkan waktu 500 tahun untuk bisa hancur sempurna. Kurangilah penggunaan plastik. Save the world. Buang sampah pada tempatnya ya.
4: Public Announcement Service presents by
5: This is the number one radio station.

0: 101.1 Istara Hits Music and Information Radio Net Station.
1: Tanggal merah jangan dihabisin buat rebahan doang. Surabaya, hari Kamis tanggal 14 Mei 2026 saatnya take over Jawa Pos Arena bareng Anti Normal Tour 2026 Surabaya. Siapin suara, siapin outfit, dan siap pulang tanpa suara. Go get your ticket only at www.antinormaltour.com.

0: 101.1. Hit music and information. Bicara tentang tren saat ini di kalangan anak muda, terutama generasi Z atau yang dikenal sebagai Gen Z, bisa dibilang sangat dinamis dan banyak dipengaruhi oleh teknologi serta isu-isu sosial. Jadi, mereka tidak hanya mengikuti tren, tetapi juga aktif menciptakannya. Berikut 3 tren utama di kalangan anak muda sekarang. Pertama, gaya hidup digital dan karir kreatif, kreator konten, dan influencer. Menjadi konten kreator baik di TikTok, Instagram, YouTube, atau platform lainnya sudah tidak lagi sebagai hobi biasa, tapi menjadi peluang sebagai karir yang nyata dan menjanjikan. Dan ini disebut dengan digital nomad lifestyle atau gaya hidup nomaden digital. Kedua, prioritas kesehatan mental dan kesejahteraan atau self-care dan mindfulness. Artinya, anak muda sangat vokal dalam membahas pentingnya kesehatan mental. Tren seperti meditasi, menjaga keseimbangan emosional, dan aktivitas self-care atau perawatan diri dari digital detox, yakni upaya melepaskan diri dari gawai dan medsos sebagai cara untuk memulihkan diri. Hal tersebut menjadi bagian penting dari keseharian mereka. Ketiga nih, Arek Surabaya, keuangan dan minat lain, financial literacy atau literasi keuangan. Yang artinya nih, Arek Surabaya, anak muda atau Gen Z semakin sadar akan pentingnya mengelola keuangan sejak dini, termasuk investasi, menabung, dan memahami konsep keuangan.
1: This is the number one internet radio station. And now, we never stop. 24 hours a day.
0: Hit music and information.
1: Radio.
2: Istana FM.

0: Beriklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Easter di 0877-9036-5617. Beriklan Easter 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Easter. Rasakan bedanya.
1: Sebagai Fakultas Ilmu Komunikasi yang berdiri sejak tahun 1985, ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo, Surabaya.

0: Lihat deh itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu enggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke dasar rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 40 49 8575.

0: beriklan Istana. Di sana mahal, di situ mahal. Istana bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istana dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istana di 0877-9036-5617. Beriklan Istana 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.
1: Dunia berubah. Cara kita berkomunikasi pun berevolusi. Apakah kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL. Mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Fikom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84 Surabaya. Fikom Unitomo, smart, creative, and digital.
2: It's time for a classic.
3: Hit music and information.

0: its bliss.
1: It's time for a classic.
2: Hit music and information.

0: Eh, lihat deh, itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 404 9 8575.

0: music in the mix.
1: Beriklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Easter di 0877-9036-5617. Beriklan Easter 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.
2: Sebagai Fakultas Ilmu Komunikasi yang berdiri sejak tahun 1985, ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual. Laboratorium radio atau siaran dan produksi audio. Laboratorium fotografi dan data digital. Serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional. Program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolo Waru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.

0: beriklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Istara. Rasakan bedanya.
1: Sebagai Fakultas Ilmu Komunikasi yang berdiri sejak tahun 1985, ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman.

0: masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual. Laboratorium radio atau siaran dan produksi audio. Laboratorium fotografi dan data digital. Serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional. Program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.
1: Lihat deh, itu deka kasih tamannya bagus banget gak sih?
2: Wah, iya bagus banget.
1: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
2: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
1: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
3: Mau ke desa rumah kamu? Ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser. Atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 404 9 8575.

0: beriklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Istara bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istara dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.
1: Sebagai Fakultas Ilmu Komunikasi yang berdiri sejak tahun 1985, ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolo Waru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo, Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.

0: menjadi waktu menjalani hari.
1: Halo, Istara.
0: Jelang tengah hari, bawaannya pengen lebih survive lagi. Nah, kamu bisa ketemu on Istara.
2: Your favorite, your number one. 101.1 Internet radio station.
3: Good music and information.
2: We the hits.
3: On Istara.
0: Di sini juga ada loh buat kamu yang maunya mengenang yang udah-udah dalam satu momen kamu. Istara Oldie Gold.
2: In your face, all over the place. We're online. You're listening.
3: 101.1.
2: Mixing the beats.
3: Good music and information.
4: Surabaya's music station. Istara FM.
3: Istara Oldie Goldie.
0: Memasuki malam, biar gak lebay-lebay amat, kamu bisa ditemenin Istara Tonight.
2: Breaking off another hot exclusive
3: mix. 101.1 Hit music and information.
2: We're about to take it back.
3: Istara Time.
0: Jadi pengen lebih greget lagi nih maunya. Stay tune, Istara Spotlight.
3: 101.1 Hit music and information.
2: The best music on the best station.
3: Istara Spotlight.
5: This glamour, more meaningful every day is on you.
0: Gotcha.
4: Surabaya's music station. Istara
6: Lihat deh tuh deka kasih tamannya bagus banget gak sih?
7: Wah iya bagus banget.
6: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
7: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
6: Oh batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
0: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami batu keraser. Atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 404 9 8575.

0: Beriklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Easter di 0877-9036-5617. Beriklan Easter 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.
1: Dunia berubah, cara kita berkomunikasi pun berevolusi. Apakah kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL. Mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu, sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Fikom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84 Surabaya. Fikom Unitomo, smart, creative, and digital.

0: mana? Ini dia Hello Istana.
1: You're listening to only the best radio station in the world. No, the universe.
2: 101.1. Good music and information.
1: Radio station.
3: Surabaya's music station. Bakal menjadi waktu menjalani hari.
4: Hello Istana.
3: Jalan tengah hari, bawaannya pengen lebih survive lagi. Nah, kamu bisa ketemu All Islam.
1: Your favorite, your number one.
2: 101.1
1: Internet radio station.
2: Good music and information.
1: We the hits.
4: On
3: Istara. Di sini juga ada loh buat kamu yang maunya mengenang yang udah-udah dalam satu momen kamu. Istara Odi Go.
1: In your face, all over the place. We're online. You're listening.
2: 101.1.
1: Mixing the beats.
2: Good music and information.
5: Surabaya's music station.
4: Istara Odi Go.
3: Memasuki malam, biar gak lebay-lebay amat, kamu bisa ditemenin Istara Time.
1: Breaking off another hot exclusive
2: mix. 101.1. Hit music and information.
1: We about to take it back.
2: Istara Time.
3: Jadi pengen lebih greget lagi nih maunya. Stay tune, Istara Spotlight.
2: 101.1. Hit music and information.
1: The best music on the best station.
2: Istara Spotlight.
6: This gonna make you more meaningful. Every day is on you.
3: Gotcha.
5: Surabaya's music station. Istara
7: Lihat dia tuh DK kasih tamannya bagus banget gak sih?
8: Wah, iya bagus banget.
7: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
8: Setahu aku sih itu pakai batu kraser.
7: Oh, batu kraser ya. Jadi batu kraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
3: Mau ke desa rumah kamu? Ada taman kecil dengan batu hias alami, batu kraser. Atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supaya batu kraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 404 9 8575.

0: beriklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Istara. Rasakan bedanya.
1: Sebagai Fakultas Ilmu Komunikasi yang berdiri sejak tahun 1985, ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolo Waru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo, Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.

Organisasi yang berdiri sejak tahun 1985. Ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia. Secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual. Laboratorium radio atau siaran dan produksi audio. Laboratorium fotografi dan data digital. Serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional. Program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolo Waru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo, Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.

beriklan Istana. Di sana mahal, di situ mahal. Istana bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istana dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istana di 0877-9036-5617. Beriklan Istana 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.

0: 101.1 Hit Music and Information.
1: Itu ngomong-ngomong sampah plastiknya banyak amat.
2: Biasa lah mas, kalau habis malam mingguan ya gini ini. Pada ngumpul sambil jajan, terus sampahnya ditinggal.
3: Plastik menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hidup kita. Dan tahu kak, kalau sampah plastik butuh waktu 10-12 tahun bagi kantong plastik untuk hancur. Botol plastik lebih lama lagi, perlu waktu 20 tahun untuk terurai. Styrofoam membutuhkan waktu 500 tahun untuk bisa hancur sempurna. Kurangilah penggunaan plastik. Save the world. Buang sampah pada tempatnya ya.
4: Public Announcement Service presents by
5: This is the number one radio station.

0: lihat di itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu enggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser itu bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supaya batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 40 49 85 75.

Komunikasi pun berevolusi. Apakah kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL. Mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu, sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Fikom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Fikom Unitomo, smart, creative, and digital.

0: music in the mix.
1: 101.1 Istara Music Information Radio Station. Halo Re Surabaya, siapa bilang Long Weekend cuma buat staycation doang? Karena kali ini Long Weekend kalian bakal ditemanin keseruan dari Anti Normal Tour 2026 Surabaya. Catat tanggalnya ya, Kamis 14 Mei 2026 di Jawa Post Arena bakal jadi tempat kumpulnya kalian yang siap nyanyi rame-rame sampai suara habis. Siapin energi, siapin outfit paling kece, dan siapin diri buat siang along bareng anak-anak Anti Normal sepanjang malam. Pokoknya jangan sampai cuma jadi penonton uploadan temen ya. Tiketnya langsung amankan sekarang di www.antinormaltour2026.com.

beriklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Easter di 0877-9036-5617. Beriklan Easter 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.